0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hotel Mesara, barengan sama Linda lagi untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Kali ini saya pantauan dari pertigaan Tikung ya, alias di depannya Polsek Deng maksudnya ya. Di depannya Polsek Tikung yang pagi hari ini terpantau lancar banget ya Sob ya untuk arus lalu lintasnya, baik itu yang mau menuju ke arah Mojokerto ataupun yang mau menuju ke arah Lamongan. Dipastikan pagi hari ini enggak ada hambatan sama sekali dan enggak ada tanda-tanda kepadatan lalu lintas. Tapi untuk kamu sobat hati-hati selalu ya, soalnya kalau kamu menuju ke arah Mojokerto itu biasanya banyak banget truk-truk yang mengangkut tebu, terus juga mengangkut hasil alam yang lainnya begitu kan. Yang itu juga kalau kamu enggak kalau kamu enggak hati-hati, kalau kamu enggak jaga jarak, ya khawatirnya bisa senggolan begitu ya sob ya. Nah, selanjutnya Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Mirambabad. Nah, kalau di sini terpantau ramai lancar ya sob ya untuk semua arahnya, arah menuju Lamongan, arah menuju Tuban maupun arah menuju Babat. Dan kalau di sini sih emang didominasi sama truk yang lewat ya sob ya, karena memang ini sebagai pertemuan, titik pertemuan antara Kabupaten Lamongan dan juga Kabupaten Tuban. Makanya enggak heran kenapa kalau pagi hari selalu terlihat truk atau bis yang banyak lewat di pertigaan Mirambabad ini begitu. Nah, juga untuk spot lainnya barengan sama Rinda lagi, kamu pun jangan kemana-mana sobat. Jangan lupa juga untuk kabarin situs lalu lintas yang lagi kamu lewatin di pagi hari ini. Langsung aja WA ya sob ya di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM di segitani information Sobat Ramasana masih barengan sama Rinda di Jawab-Jawab Pagi. Nah Sobat Ramasana, kemarin tuh ya Rinda baru aja kayak jalan-jalan masuk ke minimarket Sob. Dan Rinda tuh kaget ngelihat minuman-minuman yang sekarang ternyata itu udah ada label kemasan yang baru. Dan ini bukan label kemasan yang asal gitu, enggak ya Sob ya. Pas Rinda cari tahu, pas Rinda baca label kemasan itu, ternyata sekarang itu kayak ada semacam Nutri-Grade di produk minuman berpemanis dalam kemasan atau yang disebut sebagai MBDK Sob. Jadi kalau kamu beli minuman gitu ya, kamu bakal ada atau bakal kelihatan kayak label mulai dari huruf A sampai huruf D. Atau juga ada indikator warna, dari warna hijau sampai dengan warna merah ya Sob ya. Ini diberikan label biar kita semuanya itu tahu Sob, kayak seberapa banyak sih gula yang bakal kita konsumsi dalam satu minuman yang bakal kita minum gitu Sob. Karena kadang-kadang orang-orang tuh kayak mikirnya ya, aku suka minuman ini karena seger banget tubuh aku gitu kan. Terus juga minuman ini enak rasanya. Tapi kayak kita gak pernah mikir apakah kandungan gula yang di dalamnya itu aman atau enggak kalau kita konsumsi sering-sering begitu Sob ya. Bahkan kemarin yang bikin Rinda kaget itu adalah ada semacam minuman yang itu brandingannya adalah minuman yang sehat Sob. Kayak jus buah yang kemasan, terus juga teh hijau siap minum, atau bahkan minuman isotonik yang katanya bisa bikin balikin ion tubuh kamu itu, yang pas dicek ternyata rapot gulanya itu ada di warna merah alias kategori yang tinggi banget Sob ya. Makanya untuk kamu yang mau beli minuman kemasan, hati-hati Sobat, jangan lupa untuk cek juga kandungan gulanya. But anyway, Rinda mau tanya ke kamu juga nih. Kamu kalau mau beli minuman kemasan tuh ya, kamu bakal perhatiin apanya Sob? Kandungan gulanya kah, harganya, rasanya, atau yang lainnya? Nah boleh banget ya kamu sharing barengan sama Rinda pagi hari ini lewat WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.
1: 103,9 FM Prame Suara.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prameswara.
5: Music Hits and Information. Prameswara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

kemasan di minimarket. Itu yang kamu perhatiin tuh bagian apanya sih sobat ya. Nah pagi hari ini ada Kak Talita yang menyapa Linda lewat WA-nya Prameswara. Kak Talita bilang tuh, katanya biasanya aku ngelihat komposisi bahan dulu. Kalau terlalu banyak pengawet atau pemanis buatan, kadang jadi mikir dua kali untuk beli. Nah ini benar banget ya sobat ya. Kadang-kadang waktu Linda ngecek minuman kemasan, itu pun ngelihat kalau misal nih ya, misal ada minuman kemasan yang dia itu katanya jus buah asli, tapi pas dilihat di komposisinya ternyata prosentase buah aslinya itu cuman dikit banget sob, bahkan gak sampai 15%-nya begitu ya. Terus juga ada kayak minuman susu tuh, padahal susu ya sob ya, itu pun kalau aku lihat di komposisinya beberapa merek itu ada yang lebih banyak air sama susu bubuknya. Jadi bukan murni yang susu sapi gitu, enggak sob ya. Makanya penting banget untuk kamu selalu ngecek komposisi bahan dulu, biar kamu tahu tuh apa yang kamu masukin dalam tubuh kamu, yang tentunya itu pasti ada dampak jangka panjangnya. Jangan sampai kamu menyesal karena kamu terlalu abai sama kesehatan kamu ya sob ya, apalagi soal kandungan gula yang ada di minuman kemasan yang belakangan banyak beredar begitu. Nah untuk info lainnya jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Masih barengan sama Rinda sobat di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat Promes Suara, masih ngomongin soal label gula yang ada di minimarket untuk kita semuanya agar aware ya sob ya, kalau konsumsi gula yang berlebihan itu juga gak baik untuk tubuh. Soalnya kalau kita lihat dari data IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia sekaligus data dari Kemenkes, itu masyarakat kita emang lagi gak baik-baik aja ya sob ya soal konsumsi gula. Karena kasus diabetes mellitus yang tipe 2 sama obesitas di Indonesia tiap tahun itu grafiknya naik terus ya sob ya. Dan ngerinya lagi, penyakit diabetes yang dulu itu kan identik sama penyakit orang tua ya sob ya, tapi sekarang udah mulai menyerang kayak teman-teman yang ada di usia produktif, remaja, bahkan juga anak-anak yang udah mulai ada kena penyakit diabetes ini. Dan salah satu penyebabnya itu juga dari kebiasaan minum minuman kemasan yang gulanya gak ada takarannya ini ya sobat ya. Dan selain itu, Linda juga baru aja ngelihat data dari BPJS Kesehatan yang katanya penyakit gak menular atau PTM kayak diabetes ini sering banget merambat ke penyakit gagal ginjal sama penyakit jantung sob. Dan ini makan porsi anggaran jaminan kesehatan yang paling tinggi, bahkan menghabiskan belasan triliun tiap tahunnya. Bayangin tuh ya, berawal dari kamu keseringan minum minuman kemasan sampai kamu jadi pasien di rumah sakit. Makanya sob ya, untuk kamu yang tahu label Nutrigrade seperti ini, jangan kamu anggap remeh. Kamu harus catat juga, harus lihat juga kandungan gula yang ada di masing-masing minuman yang bakal kamu konsumsi dan masuk ke tubuh kamu, begitu ya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, sobat. Kamu jangan kemana-mana karena nanti akan ada obrolan khusus juga terkait konsumsi gula barengan sama ahli gizi secara langsung. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prames Wadah.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang, hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Dan mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan Pertama dan Terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan atau RPL yang fleksibel tanpa ganggu jam kerja kamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winston.
8: Brahma Suara
9: Music Hits and Information. Brahma Suara
10: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rames Suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Nah Sobat Rames, untuk kamu yang ada di wilayah Tikung, wilayah Mantup, wilayah Desa Sidomukti, terus juga di Kelurahan Sidoarjo, di Perum Demangan Regensi, Perum Kaliber, dan Jalan Sumarga, yang pagi hari ini mungkin lagi mengalami gangguan pendistribusian. Ini karena ada pekerjaan perbaikan kebocoran pipa transmisi asap ya. Tepatnya di Desa Sidoarjo, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Nah untuk perbaikannya ini sebenarnya udah dari jam 11 malam kemarin ya sob ya. Cuman ini estimasinya selesai di 1 kali 24 jam alias seharian begitu. Belum lagi nanti akan ada normalisasi. Jadi untuk kamu yang ada di wilayah Tikung, wilayah Mantup, wilayah Desa Sidomukti, wilayah Kelurahan Sidoarjo, terus juga di Perumahan Demang Regensi, Perum Kaliber, dan Jalan Sumargo, sabar dulu ya sobat ya. Dan juga semoga untuk pekerjaannya ini segera selesai, agar warga bisa merasakan kembali air yang mengalir dengan normal dan lancar di rumah masing-masing. Nah untuk info lainnya, masih sama Rinda, jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Trans Suara, masih barengan sama Rinda di pagi hari ini. Tapi Rinda gak sendirian ya Sob ya, karena udah terhubung langsung dengan Hafsyah yang pagi hari ini akan on air kembali barengan sama Rinda. Halo, selamat pagi Hafsyah.
2: Halo, selamat pagi nih Kak Rinda. Semoga sehat selalu ya, setelah Idul Kurban gitu kan ya. Semoga tetap sehat, gak kekenyangan makan daging.
1: Iya ya, karena emang trennya lagi makan daging sekarang. Nah, untuk kamu sahabat Rinda Suara yang mungkin kangen sama Hafsyah nih ya, pagi hari ini Rinda mau berbincang secara langsung ngomongin soal aturan atau konsumsi gula harian nih Hafsyah. Soalnya kan emang banyak banget ya orang-orang yang kalau minum, apalagi minuman berkemasan, kayak gak merhatiin ini gulanya tinggi banget atau justru sehat dan aman-aman aja untuk dikonsumsi begitu ya. Tapi kalau dari pandangan Hafsyah sendiri sebagai ahli gizi nih ya, sebenarnya untuk batas aman konsumsi gula harian, menurut standarnya ya, untuk anak-anak, untuk remaja, dan juga untuk orang dewasa, itu seberapa sih Hafsyah?
2: Oh, oke nih Kak Rinda, jadi betul banget ya, apalagi kalau sekarang ini kan banyak banget tuh minuman-minuman kekinian ya kan, bervariasi banget. Jadi so pasti akan tergiur, gak mungkin enggak, termasuk Hafsyah juga sih. Tapi kalau dilihat lagi nih Kak Rinda, berdasarkan rekomendasi ya, ini dari WHO, betul, World Health Organization gitu kan ya, untuk batas aman konsumsi gula tambahan ya, ini idealnya tuh Kak, harusnya kurang dari 10%. Ya, tapi lebih baiknya lagi ya kalau di bawah 5%. Nah, mungkin kalau sobat Prames pengen tahu gampangnya ya, tadi kan disebutin buat anak-anak berapa, remaja berapa, orang dewasa berapa. Jadi untuk anak-anak sendiri itu sekitar 3-6 sendok teh ya per harinya. Lalu untuk remaja itu sekitar 6-8 sendok teh per hari. Sedangkan untuk orang dewasa maksimal ya, ini udah batas maksimal banget sobat ya, sekitar 9 sendok teh per hari, seperti itu Kak Rinda.
1: Oke, dan juga perlu digarisbawahi ya Kak Hafsyah ya, ini merupakan sendok teh, bukan sendok makan ya sobat ya.
2: Betul banget.
1: Lebih kecil untuk ukurannya, jangan kamu samakan dengan sendok makan yang kamu gunakan sehari-harinya, berbeda sob takarannya, begitu ya Kak ya. Dan kalau ngomongin soal konsumsi gula, misal nih kita keselingan gitu kan, dan bahkan kita mengonsumsinya sampai batas ambang yang udah ditetapkan, ini apa aja sih Kak untuk dampak kesehatan yang biasanya sering muncul bagi diri kita sendiri?
2: Oke, kalau ngebahas soal mungkin tubuh terlalu sering ya Kak ya, konsumsi gula berlebih gitu kan ya, mungkin umumnya orang taunya konsumsi gula bisa bikin berat badan naik, itu betul banget. Tapi gak hanya itu aja, ada nih sobat ya, jangka panjangnya juga nih yang bisa berakibat ke tubuh kamu kalau misalnya konsumsi gula berlebih gitu kan ya. Salah satunya itu malah gampang lapar ya. Jadi malah makin craving terus tuh, makan manis gak sadar, udah sampai batas maksimalnya. Ya kan, so pasti berat badannya berlebih. Ya kan, terus cemoatan juga. Nah ini nih mungkin para ciwi-ciwi ya kan, kok aku tuh gak pernah cuci muka terus, tapi kok jerawatan? Nah itu mungkin dilihat juga ya konsumsi gulanya seberapa, karena gula berlebih juga bisa bikin jerawatan. Lalu untuk anak-anak, so pasti juga gigi berlubang, itu juga bisa berakibat untuk misalnya konsumsi gulanya berlebih, gampang lemas seperti itu, karena gula darah itu kan gampang naik turun cepat ya. Jadi berlebih juga itu juga bisa bikin lemas. Lalu resiko diabetes juga Kak Rinda ya. Ini pasti resiko diabetes juga, kolesterol dan tekanan darah juga ikut naik, serta ya ini juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, Kak Rinda.
1: Wah, ini ternyata banyak banget ya.
2: Iya, tapi mungkin Kak Rinda ya, yang bikin tricky lagi itu kan efeknya nggak secara langsung kerasa tuh ya. Jadi banyak mungkin orang yang merasa, aduh nggak apa-apa kok gitu. Tapi nanti jangka panjangnya itu yang bisa fatal gitu.
1: Benar, orang kalau nggak ngerasain sakit itu pasti kayak halah aman naik dikonsumsi, halah lorok ketoro ngono kan, tapi lewes lorok ya opo iku kan.
2: Itu dalam berabe itu ya, pusing langsung cari obatnya.
1: Benar banget. Dan kalau setahu Rinda ya Kak Hafsyah ya, kayak gula itu kan ada bermacam-macam jenisnya tuh, ada gula pasir, gula aren, terus juga ada kayak gula dalam minuman kemasan. Nah, apakah semua jenis gula yang Rinda sebutin tadi itu sama-sama bahayanya, Kak?
2: Kalau mungkin dilihat ya, meskipun gula pasir, gula aren, gula kemas itu tetap sama ya kak, gula gitu kan ya. Tapi ingat lagi ya, apapun yang berlebihan itu nggak baik ya, dan tetap bisa juga berdampak ke kesehatan ya. Tapi memang kalau dia lagi ada sedikit perbedaan tuh kak, kalau misalnya harusnya kasih contoh madu dan gula aren ya,
1: yeah,
2: itu masih punya sedikit mineral atau mungkin antioksidan alami, jadi masih oke-oke aja. Terus gula pasir dan sirup itu malah lebih minim nutrisinya. Jadi mungkin, alah gak apa-apa kasih tambahan gula aja, wong ya nutrisinya ada. Padahal itu minim banget gitu. Apalagi ini nih, gula di minuman kemasan ya, yang gak sadar malah itu yang paling bahaya. Karena kalau gula dalam kemasan itu, apalagi sobat Prames gak aware ya, ngelihat takarannya berapa tadi itu ya, mm-hmm, yang jumlahnya tinggi, ya itu akan jauh lebih cepat diserap sama tubuh gitu.
1: Oke, berarti yang paling berbahaya, yang paling riskan itu yang dalam kemasan ya kak ya, karena kita nggak sadar minumnya ya, berapa ya. Terus mungkin keseringan betul juga banget, yang akhirnya bisa bikin dampak kesehatan ke diri kita sendiri begitu.
2: Betul.
1: Nah terakhir kak Habsyah, mungkin bisa kamu kasih tips nih buat sobat Pramesuara yang mungkin mau ngurangi konsumsi gula tapi kayak bingung, waduh aku mulai dari mana dulu nih untuk mengurangi konsumsi gula biar hidup aku lebih sehat lagi ke depannya. Silakan kak Habsyah.
2: Oke, nah buat sobat Rames ya yang mungkin sekarang nih mau buat ngurangin gula di hidupnya ya, kan apalagi sekarang godaan minuman bermacam-macam ya. Yang pertama so pasti kurangin minuman manis dulu ya. Jadi mungkin bisa coba tuh, tetap aja nggak apa-apa mungkin pilih manis-manis, tapi mungkin mulai dari yang pilih less sugar. Kan ada tuh kak ya minuman-minuman yang mungkin sekiranya ada yang normal gulanya, ada yang less sugar, ada yang tanpa gula sama sekali lah.
1: Betul.
2: Walaupun nggak bisa tanpa gula sama sekali, itu bisa dikurangin. Jadi pilih less sugar aja. Nanti lama-lama juga bakal kebiasa gitu ya. Terus jangan lupa juga perbanyak minum air putih. Karena kalau terlalu banyak minuman manis, itu akan cepat haus. Jadi jangan sampai dehidrasi seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Terus juga kalau misalnya yang ngidam-ngidam makanan manis, minuman manis, lebih baik itu pilih gula aja. Karena ya, gua itu kan tetap aja ada gulanya, tapi gula alami ya, didukung juga ada serat sama vitamin, jadi akan jauh lebih ramah lah, lebih baik buat tubuh kamu, seperti itu. Terus yang paling penting nih, tadi kan gula kemasan itu kan bahaya banget, jadi wajib banget buat cek label kemasannya ya sobat ya. Dilihat tuh takaran gulanya seberapa, apakah sedang, apakah tinggi ya. Kalau tinggi ya di skip aja dulu, pilih minuman-minuman yang kadar gulanya itu standar gitu lah ya. Terus juga jangan sampai skip makan utama, sarapan serta tidur yang cukup. Itu sih Kak Rinda.
1: Oke, okay, thank you banget Kak Absha, dan juga semoga tipsnya ini bisa bermanfaat buat sahabat Pramesuara ya, apalagi mereka-mereka yang mau hidupnya lebih sehat lagi dan terbebas dari konsumsi gula yang berlebihan ini. Thank you Kak Absha.
2: Iya, sama-sama buat Kak Rinda ya. Semoga juga sehat selalu, sobat Rames juga sama.
1: Amin. Dan juga selamat untuk Kak Absha melanjutkan aktivitasnya kembali di pagi hari ini.
2: Iya.
1: Nah itu ya sobat ya, untuk kamu yang mungkin mau ngurangi konsumsi gula, harus tahu juga batasannya berapa, lihat labelnya, dan jangan semua minuman manis itu digas aja, karena semua itu pasti ada dampak dan juga resikonya sobat ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat Rama Suara, belakangan di Lamongan nih ya, kan juga lagi banyak banget jalan yang diperbaiki. Bukan cuma di aspal aja atau ditambal aja, tapi jalanannya juga di perbaiki dengan beton gitu ya sob ya, alias diperbarui kembali. Nah nanti di bulan Juni ini estimasinya bakal ada 15 titik jalan yang juga masuk dalam program Jamula alias program Jalan Mantap dan Alus Lamongan. Dan rencananya ini bakal dilakukan di bulan Juni dan juga Juli dengan estimasi anggaran mencapai 100 miliar rupiah. Cuman untuk rincian titik mana aja yang diperbaiki, ini masih belum ada infonya ya sob ya. Tapi untuk nanti kalau udah dapat informasinya bakal kita update juga ke kamu. Dan semoga aja untuk Jamula di bulan Juni sama bulan Juli ini bisa menjawab keluhan kamu ya sob ya, terkait jalan yang berlubang, jalan yang rusak yang ada di wilayah Lamongan ini. Nah untuk info lainnya masih barengan Rahmarinda, jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Soal Trame Suara masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi, masih ngomongin soal kandungan gula yang ada di minuman kemasan begitu ya. Nah, kamu pernah kepikiran gak sih Sob ya? Kadang kan ada tuh kayak beberapa minuman yang labelnya itu katanya sugar free atau zero sugar, gak ada gulanya sama sekali gitu kan. Tapi pas kita cicipin, pas kita rasain, wah ini kok masih manis banget. Ini benar gak sih ada kandungan gulanya atau enggak begitu ya Sob ya. Dan ternyata waktu Rinda cari tahu, ternyata minuman yang zero sugar, sugar free atau bahkan yang less sugar gitu ya Sob ya, ini rasanya bisa tetap manis karena produsennya itu ganti gula tebu murni sama pemanis buatan Sob. Contohnya kayak sukralosa, terus juga aspartam, atau bahkan acesulfam jenis K gitu ya. Dan kalau kita lihat secara kalori, ini emang mereka lebih rendah atau bahkan 0 kalori ya Sob ya. Tapi kalau kita lihat secara psikologisnya sama dampak kesehatannya, ini juga sebagai jebakan ujung-ujungnya. Karena kalau kebiasaan kita konsumsi pemanis buatan yang berlebihan, apalagi itu bisa bikin lidah kita menjadi manja, terus akhirnya ketagihan ya Sob ya, dan pengen cari rasa manis yang lebih kuat lagi. Jadi untuk kamu jangan sampai karena ada label zero sugar-nya, kamu ngerasa terbebas dari gula yang terus-menerus akhirnya kamu minum gak kamu kontrol. Padahal minuman less sugar atau zero sugar itu bukan benar-benar gak ada gulanya, tapi mereka hanya mengganti gula tebu menjadi pemanis buatan begitu ya sobat ya, yang ujung-ujungnya juga tetap gak baik untuk kesehatan tubuh. Nah, ngomongin soal minuman kemasan nih Sob, untuk kamu sendiri boleh banget ya sharing barengan sama Rinda. Kalau kamu beli minuman kemasan itu apa sih yang kamu perhatiin awalnya? Harganya kah, kemasannya, komposisinya, atau bahkan kandungan gulanya? Nah, boleh banget ya Sob ya, kamu sharing barengan sama Rinda lewat WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat Rana Suara masih berdengan sama Rinda di jawab-jawab pagi. Dan Rinda bakal bacain komen yang masuk ya Sob ya, ngomongin soal kalau kamu beli minuman kemasan, kamu pasti ngecek apa yang terlebih dahulu ya Sob ya. Nah ada Kak Ravandra yang bilang katanya, kalau aku yang pertama dicek pasti tanggal kedaluarsanya. Soalnya kadang aku ambil asal di rak aja tanpa lihat detail. Nah ini penting juga ya Sob ya, selain kandungan gula ataupun komposisi, tanggal kedaluarsa itu juga harus banget kamu perhatiin. Karena jangan sampai kamu udah minum terus kamu baru sadar, eh lah kok udah 2025 udah lewat gitu kan. Nah itu pun juga bisa ngebuat kamu keracunan ya Sob ya, kalau kamu minum di luar batas tanggal expired date-nya. Makanya kenapa kita kalau mau beli makan, minuman itu emang harus jeli dan juga harus teliti banget ya Sob ya. Nah untuk komen lainnya, kamu boleh banget sharing Sob barengan sama Rinda pagi hari ini lewat WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.
2: 103,9 FM Brama Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong semua tertolong.
8: Brahma Suara.
0: Music and information. Brahma Suara.
9: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music and information.
10: Ha, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Remaswaro, masih barengan sama Linda di cuap-cuap pagi spesial hari Jumat ini. Nah, Sobat Remaswaro, masih dalam rangkaian HJL atau Hari Jadi Lamongan yang ke-457. Nanti malam ya Sob ya, bakal ada Hiburan Rakyat Cak Percil CS Full Team yang bakal dilaksanakan di area gedung DPRD Lamongan. Jadi untuk hari ini pasti akan ada pengalihan arus lalu lintas karena pagi hari ini aja ya untuk panggungnya itu udah terpasang di perempatan gedung DPRD Lamongan. Jadi untuk arus lalu lintas yang ditutup itu ada di pertigaan Jalan Sunan Kalijaga, terus di pertigaan Rangge ya Sob ya, terus di pertigaan Telaga Bandung, dan di perempatan Masjid Agung Lamongan. Jadi pastiin untuk kamu yang berlalu lintas nantinya itu bisa menghindari jalan yang udah Linda sebutin tadi karena akan ada Hiburan Rakyat Cak Percil CS di gedung DPRD jam 7 malam nanti ya Sob ya. Dan untuk info lainnya masih barengan sama Linda. Linda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
2: Oh boy.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
2: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
3: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
4: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
5: Oh, awalnya berapa yang
4: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
1: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang ah, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
0: 103,9 FM, Prama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Long Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
1: Prime Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rana Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial hari Jumat ini. Nah Sobat Rana Suara, karena nanti malam akan ada hiburan rakyat Cak Percil CS nih ya. Ini pun juga berpengaruh sama rute Trans Jatim, karena ini ada perubahan rute yang sifatnya sementara ya Sob ya. Untuk perjalanan dari Terminal Paciran menuju ke Terminal Lamongan nanti akan dilewatkan menuju ke Jalan Mastrip, terus ke Jalan Pahlawan, Jalan Kalianyar, Jalan Sumargo, Jalan Veteran, lalu menuju ke Jalan Nasional dan masuk ke Terminal Lamongan. Jadi untuk rambu-rambu atau shelter, beberapa ada yang nggak bisa digunakan sementara ya Sob ya. Seperti rambu GOR, terus rambu Ruko Basra, rambu Kantor Bupati, rambu El Resos, dan juga rambu Sunan Derajat. Untuk pengalihannya udah dimulai dari jam 6 pagi tadi sampai dengan nanti selesainya hiburan rakyat Cak Percil CS ini. Jadi untuk kamu yang mau naik Trans Jatim, bisa kamu sesuaikan rute-rute yang tersedia ya Sob ya, karena ada beberapa rambu atau shelter yang tidak dapat digunakan sementara. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana Sobat, karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Prameswara.
1: News here plan information. Prameswara.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo Prime Suara, enggak kerasa ya 3 jam lamanya Rinda menemani kamu di pagi hari ini. Cuap-cuap pagi tentunya dengan informasi terupdate dan juga lagu-lagu hits yang udah Rinda puterin spesial untuk kamu. Dan juga semoga informasinya bermanfaat sobat untuk tambahan edukasi ataupun wawasan kamu. Dan pagi hari ini Linda pamit dulu, nanti Linda balik lagi jam 11 siang ya sob ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: My darling love, it's true. I'm happiest when I'm in your arms. I'd do anything for you, for us. I also swear, if you cross me, if you ever do me wrong, well honey, there's the door.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Let's go, action.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau,

0: Islami.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI DAOP 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi Toro atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Info.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Prameswara 103,9 FM.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning Bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar nek CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali menwulan sak durunge tanggal 10. Tonggo-tonggo yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: suara.
1: Music Hits and Info.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya Pak? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja?

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music

103,9 FM. Music is an information.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawa Suara.
2: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 29 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih sobat. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro ini menyebutkan sebanyak 598 sapi didistribusikan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota. Sementara 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
1: Sapi kurban yang disalurkan merupakan sapi premium berbobot 800 kg hingga 1,3 ton, berasal dari peternakan lokal, sehat, serta memenuhi syarat untuk kurban. Pemerintah berharap program ini tidak hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong produktivitas peternak dan memperkuat industri peternakan dalam negeri. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi, reporter Radio Rongga di Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Sapi kurban presiden asal Magetan dirawat ketat. Peternak rela tidur di kandang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Umur 5 bulan. Gitu ya.
0: Tapi memang dari awalnya memang untuk paling besarkan atau gimana itu Pak? Besarkan. Oh gitu ya. Tapi sampai 2 tahun itu ya?
4: Ya 2 tahun setengah.
0: Oh 2 tahun setengah. Ya. Memang biasanya kayak gini nanti 2 tahun setengah baru dijual atau gimana Pak ini?
4: Ya istilahnya tinggal bibitnya itu Mas. Kalau bibitnya itu ya istilahnya apa itu cocok dengan speknya itu kita istilah pelihara, tapi kalau yang ini itu ya tinggalan penumbuhannya itu tinggal manut manut spek. Kalau tidak bisa besar ya dijual.
0: Oh gitu, artinya kita bisa tahu nggih, oh ini speknya bisa paling
4: bisa,
0: besar
4: bisa
0: ya
4: tahu. Kalau ini istilahnya bisa besar atau bisa dibesarkan itu ya ada apa itu istilahnya
0: ada ciri-cirinya gitu
4: cirinya.
0: Gitu, dan memang seberapa sulit mendapatkan bibit sapi yang seperti ini Zippo nih namanya
4: Zippo ya Pak
0: Zippo ya Zippo itu serba sulit sih Pak
4: ya istilahnya itu ya tinggal mas rezeki
0: oh, gitu,
4: kalau petani itu rezeki kadang ada yang mudah ada yang ya tidak ya dari apa itu
0: ya resik-resikin anak
4: tidak semudah itu kadang satu tahun itu cuma dapat apa itu dapat jadi istilahnya bahwa jadi dari pengumuman itu ya tidak seperti yang Zippo ini Zippo inilah ya sapinya terpelihara keduanya istilahnya speknya itu besar. Kalau yang kecil-kecil itulah untuk penggemukan lah ininya.
0: Tapi waktu lihat wah ini tahu wah ini besar gitu Bang.
4: Iya, tahu.
0: Biasanya cirinya apa sih Pak? Dari apa? Dari ciri fisik
4: fisik, oh, ini bisa. Fisik dari perkembangan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini sudah kelihatan.
5: Padahal kalau makan sama aja ya dengan sapi yang lain itu. Biasanya apa sih konsumsinya itu?
4: Konsumsinya ketela, kalau sentrap.
5: Oh gitu aja ya?
4: Rumput jajah.
5: Artinya kalau dari sisi makan biasanya dia lebih cerbo gitu
4: ya, ya. Lebih banyak lah istilahnya. Kalau yang besar ini ya perkiraan kalaupun sudah sekian itu satu hari itu sekitar 100.000.
5: 100.000 uang ya, ya. Kalau satu hari. Satu hari. Hmm, gitu. Oh, peliharaan 100.000 ya. Biasanya untuk beli apa? Konsentrat.
4: Ya, konsentrat. Ketela, ya. Istilahnya ya uyah garam.
5: Oh, garam. Ya.
4: Menyedapkan.
5: Kalau nopo niki rumput gajah nih mak?
4: Dua anu sendiri mas, tanam sendiri.
5: Oh gitu nggih. Oh 100.000 di luar rumput nih nggih?
4: Iya.
5: Tapi faktor yang paling apa ya paling mempengaruhi besar tidaknya sapi itu apa mak?
4: Faktor anu itu ya pertama ya dari makanannya sendiri itu, kedua dari bibirnya itu.
5: Oh gitu. Kalau rumput sebenarnya seberpengaruh sih? Untuk penggemukan sapi kayak si Sipo ini?
4: Sipo ini istilahnya penggemukannya itu dua anu mas, istilahnya dua satu hari itu dua until, dua bongkok.
5: Dua ikat nih gue, sama nih gue.
4: Satu
5: ikat. Ini jauh pak kalau anu ambil rumputnya gitu?
4: Ya.
5: Ambil rumputnya jauh?
4: Ya dari anu mas, dari Tegal, dari ladang.
5: Oh memang ada persediaan gitu bang?
4: Ya ada, setiap anu ada untuk pakanan ternak, pakanan ternak.
5: Iya. Pak nyangka sih, nyangka nggak sih kalau ini sapi bakal dibeli presiden gitu pak?
4: Iya, nggak nyangka kalau di minat oleh presiden.
5: Gitu. Ini Mbah Sadiem aja nggak tahu ada sapi sebesar itu gitu loh.
4: Iya.
5: Oh, itu tahunya gimana pak? Dari mungkin ceritanya gimana sih sampai
4: ceritanya
5: informasi
4: itu dulu, dari dinas peternakan itulah ada. Apa itu
5: lagi nyari memang ya
4: vaksin apa istilahnya kesehatan itu itu ya kenal kalau nanti ada peminat dari dinas ataupun dari atasan anu ini untuk dipromosikan
5: ini 1 ton lebih
4: 8 kilo tapi 2-1 bulan ya
5: gitu nge. Pak, kalau nanti artinya kalau penyerahannya kapan ini mau diambil gitu, Pak?
4: Diambil Selasa sore, Mas.
5: Oh, besok sore berarti nggih. Ya, gitu ya. Ini yang ngambil kepastiannya dari dinas dari, gitu. Dinas peternakan?
4: Ya, itu dari peternakan. Tadi bilang kalau hari sore itu diantar ke Masjid Pupus.
5: Oh, Masjid Pupus. Ya, ya. Masjid Pupus.
4: Desa Pupus.
5: Adat nggih ada timnya lah pokoknya iya, kita tinggal nanti menyerahkan gitu Bang.
4: Kabupaten iya. Dan dinas.
5: Pak Kolonjono sudah berapa lama sih peternak sapi ngoten iki?
4: Ya dari anu Mas, dari istilahnya punya istri.
5: Sejak punya istri ngoten
4: nggih. Ya sekitarnya anu sudah sekitar saya itu sekilain kawin itu umur 20 tahun.
5: Oh gitu. Nah,
4: dari awal itu sudah 30-an tahun.
5: Peternak sapi ngoten nggih.
4: Siap. Tapi yang besar aja saya kembangin sekitarnya ya 5 tahun 6 tahunan.
5: Oh gitu nggih. Kalau dulu memang normal biasa atau gimana, ya, Pak?
4: Biasa. Cuma anu memelihara 2 3. Sekarang ya kalau ada uang ya beli sekitar 5 6.
5: Sempat punya paling banyak berapa nih, Pak?
4: Paling banyak ini 9.
5: Sama 9, Pak ya? Iya. Ini karena kemarin mungkin
4: ya, sudah laku, Mas.
5: Oh, nggih. Besaran kemarin, Pak, karena ya, butuh banyak
4: ada
5: itu.
4: Ada yang 20, ada yang 30.
5: Siap-siap, nggih.
4: Yang besar ya ini.
5: Nggih.
4: Pak Presiden.
5: Ini ada jamu khusus atau gimana, Pak?
4: Ya, istilahnya dari dinas, Pak. Itu kesehatannya dipatuh dari dinas.
5: Kalau menu, Pak, selain rumput atau apa gitu, ada jamu apa gitu?
4: Ya, kalau dulu pas itu, PMK itu, saya anu jamukan gula jawa dengan kunir.
5: Oh gitu ya. Sampai sekarang masih Pak ya, untuk menjaga kesehatannya. Tapi alhamdulillah di sini aman Pak ya dari PMK itu.
4: Sehat.
5: Karena di sini kondisinya juga memungkinkan untuk kesehatan juga mendukung Pak ya. Siap-siap. Pak ini dibeli berapa sih Pak dari Pak Presiden kemarin Pak?
4: 100.
5: 100 ya. Enggak minta lebih itu, Pak.
4: Enggak,
5: itu harus. Oh, gitu. Mintanya serana.
4: Mungkinnya kalau petani itu ya lebih.
5: Tapi menyantolnya ada 100.
4: Okay.
5: Rencana mau beli lagi atau gimana, Pak?
4: Ya, nanti ya beli lagi, maka sudah uang untuk dikembangkan lagi supaya.
5: Berarti masih numpuk dong, Pak. Ini kan kemarin 8 atau berapa, itu tinggal 3 ya?
4: Ya, tinggal
5: 3. Oh, iya. Gini. Tapi memang kalau nyari kayak gini sulit, Pak, ya? Sejak selama 30 tahun baru satu kali ini, Pak?
4: Iya, ya, satu kali ini.
5: Mungkin di bawahnya itu, Pak, ada yang lebih besar lagi itu? Berapa biasa, Pak?
4: Satu ini.
5: Baru satu kali ini aja, ya? Hanya keberuntungan, Pak.
4: Keberuntungan, ya. Intinya keberuntungan dan rezeki, ya.
5: Iya. Pak, komentarnya warga seperti apa sih, Pak? Jenengan, waduh.
4: Warga itu enggak anu, Mas.
5: Enggak nyangka tuh gimana?
4: Enggak nyangka kalau di desa Delangit itu ada sapi 1 ton lebih itu. Wong intinya dari media itu yang dicari kandang besar-besar itu ada kandang lokal yang berbobot sekian.
5: Oh, siap. Pak, ke depan pengen lagi enggak sih, Pak, punya
4: ya,
5: ini?
4: Karena itu istilahnya dari orang tani itu kalaupun anu uang itu ya diberikan Rojo Koyon ini bu lembu tadi.
5: Untuk tabungan nanti, Pak.
4: Tabungan.
5: Pak, kalau artinya apa lagi? Ini kok umpama belum dibeli presiden gitu mau dipelihara sampai
4: ya, sampai ada yang ketok.
5: Sampai ya, mentok ada yang nawar
4: ya,
5: gitu.
4: Ada yang
5: beli. Ya. Hmm, ya, siap-siap. Matur sembunun. Nah, semua ini Pak Edi.
4: Pak Edi Juwartono.
5: Pak Edi Suwartono. Kalau nama Jipo itu dari mana, Pak?
4: Ya dari anu yang punya bibitan itu, Pak, dari Ponorogo.
5: Oh, sudah nama
4: itu
5: Jipo.
4: Iya, kan? Pak. Jangan kau anu istilahnya jangan diganti anu istilahnya apa itu?
5: Namanya Jipo. Berin berapa, Pak, belinya itu, Pak? Bibitannya.
4: Belinya itu sekitar 16.700,
5: Mas. 16.700 ya. Artinya pemilik juga tahu bahwa ini bibit terbaik gitu, ya.
4: Yang mestinya sudah tahu dari awal. Walaupun enggak tahu kok namanya enggak.
5: Iya. Enggak boleh diganti.
4: Nanti lah ya sudah tahu kalau bibitnya itu dari sana.
5: Oh, ten ya. Dari Pasar Ponorogo, Ponorogo.
4: Perorangan.
5: Oh, perorangan ya.
4: Bibitan di sana namanya peranaan lah.
5: Oh, memang dia mengembangkan itu, Bang. Iya. Ini ada rencana ke sana lagi, Pak, untuk nyari bibit itu?
4: Jadi ada, Mas, tapi bibitnya itu lahirnya pomo anaknya wedok-wedok, Mas.
5: Oh gitu. Ya kita cari memang jantan,
4: jantan,
5: Pak. Ini jantan semua, Pak, yang dipelihara.
4: Ya,
5: karena memang enggak merencana untuk bikin pembibitan sendiri gitu, Pak, dengan melihat perumahan.
4: Di sini banyak risiko, Mas, kalau perbuat atau
5: yang betina gitu ya. Risikonya apa, Pak?
4: Risikonya tanaman mriki lah rumput niku campur dengan aliandra, lantoro,
5: oh, gitu.
4: Non niku lah sumuk dan anu.
5: Oh, betul.
4: Kandungan apa ini anu.
5: Oh, pengaruhnya akhirnya ya, tidak bisa ya, hamil ya, gitu. Ya, oh, akhirnya lebih fokus ke jantan gitu. Siap-siap, Pak.
0: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Jadi tuan rumah Liga 4 Nasional, Stadion Ketonggo Ngawi matangkan persiapan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, atmosfer sepak bola di Kabupaten Ngawi mulai terasa semakin hangat. Stadion Ketonggo kini dipersiapkan menyambut Liga Putaran 64 Besar Liga 4 Nasional yang dijadwalkan bergulir pada akhir Mei 2026. Persinga Ngawi, tim kebanggaan masyarakat setempat, dipastikan ambil bagian dalam fase tersebut dan akan berjuang membawa nama daerah di kompetisi nasional. Ketua ASK PSSI Kabupaten Ngawi Dwi Rianto Jatmiko memastikan berbagai persiapan menuju pertandingan perdana hampir selesai. Pengalaman menjadi tuan rumah pada musim sebelumnya disebut menjadi modal penting agar pelaksanaan pertandingan kali ini berlangsung lebih optimal.
7: Yang pertama tentunya terima kasih atas penunjukan sebagai tuan rumah Liga 4 Putaran Nasional di Kabupaten Ngawi. Dan ini sudah kali kedua, jadi alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan ini kedua untuk menjadi tuan rumah. Dan bekal kita atau modal kita, persiapan kita saya kira akan lebih cepat, lebih baik karena kita sudah berpengalaman melaksanakan pada tahun yang lalu. Jadi secara kesiapan terkait dengan fisik, lapangan dan lain sebagainya, kelayaan, lalu juga ada mungkin beberapa pembenahan-pembenahan fasilitas di stadion, khususnya untuk fasilitas pemain, ruang ganti dan lain sebagainya. Itu sudah kita koordinasikan, kita komunikasikan bersama dengan Kadis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai pengelola stadion tersebut.
6: Pada putaran 64 besar Liga 4 Nasional, Persinga Ngawi tergabung di grup L bersama PS Tunas Bengkulu, Persada Sumbar Barat Daya, dan Harimau Indonesia FC. Leg pertama dijadwalkan mulai digelar pada 31 Mei 2026. Berbagai fasilitas di Stadion Gertonggo juga telah mendapatkan perhatian khusus, mulai dari perawatan rumput lapangan, pembenahan ruang ganti pemain, hingga sarana pendukung lainnya yang dipastikan dalam kondisi siap pakai. Tak hanya infrastruktur, kesiapan panitia pelaksanaan turut menjadi fokus agar seluruh rangkaian pertandingan berjalan tertib dan lancar. Stadion Gertonggo sendiri memiliki kapasitas sekitar 2.500 penonton untuk pelaksanaan Liga 4 Nasional. Meski demikian, sesuai regulasi PSSI, pendukung tim tamu tidak diperbolehkan hadir langsung di stadion selama pertandingan berlangsung. Dengan kapasitas yang tersedia, pihak penyelenggara optimis Stadion Gertonggo mampu menampung tingginya antusiasme warga Ngawi yang ingin memberikan dukungan langsung kepada Persinga di panggung Liga 4 Nasional. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sapi kurban lepas picu kepanikan warga di tengah pelaksanaan kirab pataka Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Rinda?
8: Baik, terima kasih sobat. Insiden mengejutkan terjadi di Lamongan, Jawa Timur saat seekor sapi kurban tiba-tiba lepas dan mengamuk di tengah keramaian. Kepanikan pun tak terhindarkan lantaran sapi tersebut nyaris menyeruduk warga yang melintas dan hampir masuk ke dalam sebuah salon kecantikan. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian menjadi tersendat. Beruntung, setelah terjadi aksi kejar-kejaran sejauh kurang lebih 100 meter, sapi tersebut akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Usai dievakuasi, sapi kurban itu langsung dibawa ke tempat yang aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tidak terulang kembali. Terkait kronologi kejadian, berikut penuturan dari ketua RT setempat yang berada di lokasi kejadian.
9: Ya, gini ceritanya tadi laporan dari warga, itu sapi itu kan kita tali di dekat kolam renang ya, waktu itu kolam renang. Nah, ini tadi malam juga sudah diamankan ditempatkan di tempat yang aman. Nah, ini tadi dikeluarkan karena ada orang kerja, sehingga pada waktu banyak orang ini sapi ini bertingkah karena banyak orang ini sapinya itu takut. Alhamdulillah bisa dipegang lagi oleh teman-teman sehingga tidak mengganggu aktivitas kegiatan warga untuk menyaksikan kegiatan kirab pataka di Lamongan ke-450.
8: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Rinda dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information, Sotram yang suara barengan sama Rinda lagi tentunya cuap-cuap siang yang bakal menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti. Dan ya sobat, di hari Jumat ini ya, untuk kamu yang cowok-cowok kalau belum berangkat sholat Jumat, ayo berangkat dulu. Nanti selesai khutbah baru berangkat gitu kan, sampai sana telat tuh nanti sholatnya gitu kan. Makanya kenapa sekarang mending berangkat dulu aja begitu ya. Dan juga siang hari ini sobat di Lamongan cukup panas untuk cuacanya, cerah banget tapi ya cukup terik. Jadi untuk kamu yang mau beraktivitas jangan lupa selalu pakai sunscreennya. Terus juga jaga asupan hidrasi tubuh kamu biar gak gampang sakit sob ya, di tengah cuaca yang gak jelas seperti sekarang ini. Dan juga untuk 1 jam ke depan sobat sampai dengan jam 12, Rinda bakal menemani kamu dengan informasi yang update tentunya. Dan juga lagu-lagu hits yang bakal Rinda puterin spesial untuk kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang, hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Dan mulai langkahmu di II.

0: kerja kamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIK Bakal Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan K.H. Wahid Hasim nomor 65. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: Prameswara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hotel Prameswara. Masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap siang yang bakal menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti. Nah, sama Trans Jatim ya, untuk kamu yang mau menggunakan Trans Jatim, ini perhatiin ya sob ya, karena ada perubahan rute sementara. Soalnya entar malam itu ada hiburan rakyat Cak Percil CS. Ini masih dalam rangka serangkaian event HJL yang ke-457. Jadi untuk kamu yang dari Terminal Paciran mau menuju ke Terminal Lamongan, ini ada perubahan rute lewat Jalan Mastrip, terus ke Jalan Pahlawan, dan menuju ke Jalan Kalianyar, terus ke Jalan Sumargo, masuk ke Jalan Veteran, lalu menuju ke Jalan Nasional, dan berakhir di Terminal Lamongan, begitu ya. Jadi untuk beberapa rambu atau beberapa shelter, di hari ini, hari Jumat, itu ada yang gak bisa digunakan sementara, seperti di rambu GOR, terus juga di rambu Ruko Basra, rambu kantor bupati, rambu El Resos, dan juga rambu Sunan Derajat. Untuk sementara masih belum bisa difungsikan terlebih dahulu, begitu ya sob ya.

Juga untuk pengalihan rute, ini sebenarnya udah dimulai dari jam 6 pagi tadi sampai dengan selesainya acara. Tapi kalau estimasi sampai selesai ya berarti malam banget ya Sob ya, karena acara hiburan rakyat ini aja dimulainya pukul 7 malam nanti. Tapi sampai sekarang panggungnya udah standby di perempatan gedung DPRD Lamongan. Jadi untuk kamu yang mau naik Trans Jatim, usahakan menyesuaikan dengan rute-rute yang ada sementara ini, begitu sobat ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur menita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai Bunita.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Prameswara 103,9 FM. Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae. 103,9 FM Prameswara.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
5: Prameswara.
0: Music Hits and Information, Prameswara.
8: Masih barengan sama Rinda, Sobat, di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, Sobat Prameswara, masih dalam rangka rangkaian HJL yang ke-457. Nanti malam ya, Sob, ya, akan ada hiburan Cak Percil CS yang bakal diselenggarakan di area gedung DPR di Lamongan. Tapi bukan cuman itu aja, karena di hari Minggunya, tepat di tanggal 31 Mei 2026 juga akan ada Haul Akbar Lamongan dalam rangka peringatan HJL yang ke-457. Dan tadi waktu Linda lewat di area alun-alun ya Sob ya, itu untuk tendanya atau terop itu sudah terpasang di depannya Pendopo Lokatantra Lamongan. Tadi ya, untuk kamu yang hari Minggu mungkin mau mince di alun-alun, sepertinya kamu harus menunda terlebih dahulu ya Sob ya, karena untuk Haul Akbar ini pun dilaksanakan di hari Minggu pagi hari. Hari ya pastinya akan full dengan orang-orang yang mau ikutan majelis zikir alias mengaji dalam rangka peringatan HJL yang ke-457 ini. Info lainnya masih barengan sama Rinda. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Prameswara.
1: News hits and information. Prameswara.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Halo Prames Suara. Tadi sekitar jam 11 siang ya Sob ya, itu ada truk yang mogok karena dia kehabisan bahan bakar. Tepat di Jalan Raya Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat Lamongan. Yang ini pun akhirnya ngebuat arus lalu lintas utamanya dari arah Lamongan menuju ke Gresik itu sempat tersendat ya Sob ya, sempat macet begitu. Jadi sekarang kalau kamu lewat di area Nginjen mau ke arah Gresik, boleh banget ya Sob ya kabarin ke Linda bagaimana situasi terkini yang ada di sana. Terus juga ini pun kalau Linda baca-baca, banyak banget yang komen, ngomong gitu, katanya ini efek dari solar yang langka Sobat ya. Waduh, kalau solar yang langka ini berbahaya karena ya itu kan dibutuhkan sekali oleh para supir truk ya Sob ya. Apalagi mereka kan kalau perjalanan kan gak cuman 1 atau 2 kilometer, tapi kan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kilometer. Jadi ya semoga aja untuk stok solarnya segera aman agar mereka nggak terganggu lagi ketika melakukan perjalanan kemanapun itu Sob. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music FM Information Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music FM Information Prawe Suara. Enggak kerasa ya udah mau jam 12 aja, berarti waktunya Rinda untuk pamit undur diri terlebih dahulu. Dan semoga untuk informasi yang udah Rinda sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa nambah wawasan kamu di siang hari ini, sobat. Dan tenang aja, Rinda besok masih menemani kamu di jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang, tentunya masih di Prawe Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Rinda pamit dulu sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 29 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih sobat. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro ini menyebutkan sebanyak 598 sapi didistribusikan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota. Sementara 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
1: Sapi kurban yang disalurkan merupakan sapi premium berbobot 800 kg hingga 1,3 ton, berasal dari peternakan lokal, sehat, serta memenuhi syarat untuk korban. Pemerintah berharap program ini tidak hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong produktivitas peternak dan memperkuat industri peternakan dalam negeri. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi, reporter Radio Ronggo Adi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Sapi korban presiden asal Magetan dirawat ketat, peternak rela tidur di kandang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Umur 5 bulan. Gitu nggih. Tapi memang dari awalnya memang untuk paling besarkan atau gimana itu, Pak? Ya? Besarkan. Oh gitu nggih. Tapi sampai 2 tahun itu nggih?
4: Ya 2 tahun setengah.
3: 2 tahun. Oh 2 tahun setengah. Ya. Memang biasanya kayak gini nanti 2 tahun setengah baru dijual atau gimana, Pak ini?
4: Ya istilahnya tinggal anu bibitnya itu, Mas. Kalau bibitnya gitu, itu ya istilahnya apa itu cocok dengan speknya itu kita kita pelihara, tapi kalau yang ini itu ya tinggalan penggembuannya itu tinggal manut apa itu istilahnya manut spek kalau jadi bisa besar ya dijual.
3: Oh gitu, artinya kita bisa tahu nggih, oh ini speknya bisa paling
4: bisa,
3: besar
4: bisa ya. Kalau ini istilahnya bisa besar atau bisa dibesarkan itu ya ada apa itu istilahnya
3: ada ciri-cirinya gitu
4: cirinya.
3: Gitu, dan memang seberapa sulit mendapatkan bibit sapi yang seperti ini, Zippo nih yang ini.
4: Zippo ya Pak.
3: Zippo nih
4: ya.
3: Zippo ya. Itu seberapa sulit sih Pak?
4: Ya istilahnya itu ya tinggal anu Mas, rezeki.
3: Oh, gitu,
4: kalau hutan itu rezeki, kadang ada yang mudah, ada yang ya tidak ya dari apa itu
3: ya resik-resikin anu
4: pokoknya tidak semudah itu, kadang satu tahun itu cuma dapat apa itu dapat jadi istilahnya pemo anu berarti dari pengemuan itu ya tidak seperti yang Zippo ini dan Zippo inilah ya sapinya terpelihara keduanya istilahnya speknya itu besar. Kalau yang kecil-kecil itulah untuk penggemukan lah ininya.
3: Tapi waktu lihat wah ini tahu wah ini besar gitu Bang.
4: Iya, tahu.
3: Biasanya cirinya apa sih Pak? Dari apa? Dari ciri fisik
4: fisik, oh, ini ya, bisa. Fisik dari perkembangan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini sudah kelihatan.
3: Hmm. Padahal kalau makan sama aja nggih ya, dengan sapi yang lain itu. Biasanya apa sih konsumsinya itu, Pak?
4: Konsumsinya ketela, kalau sentrat.
3: Oh, gitu aja ya.
4: Rumput jajah. Hmm,
3: ini. Artinya kalau dari sisi makan biasanya dia lebih cerbo gitu
4: tuh. Iya, ya, lebih banyak lah istilahnya. Hmm. Kalau yang besar ini ya perkiraan kalaupun sudah sekian itu satu hari itu sekitar 100.000.
3: 100.000 uang ya, kalau ya, kalau satu hari. Satu hari. Hmm, gitu. Oh, peliharaan 100.000 gitu. Ya. Biasanya untuk beli apa? Konsentrat?
4: Ya, konsentrat, ketela, ya. Istilahnya ya uyah, garam.
3: Oh, garam. Ya.
4: Menyedapkan gomborannya.
3: Kalau nopo niki rumput gajah nih, Pak?
4: Itu anu sendiri, Mas, tanam sendiri.
3: Oh, gitu nggih. Oh, 100.000 di luar rumput niku nggih?
4: Iya.
3: Tapi faktor yang paling apa ya, paling mempengaruhi besar tidaknya sapi itu apa, Pak?
4: Faktor anu itu ya pertama ya dari makanannya sendiri itu, kedua dari bibirnya itu.
3: Oh gitu. Kalau rumput sebenarnya seberpengaruh sih untuk penggemukan sapi kayak si Sipo ini?
4: Itu ini istilahnya penggemukannya dengan rumput itu dua anu mas, istilahnya dua satu hari itu dua until, dua bongkok.
3: Dua ikat nih gue, sama nih gue.
4: Iya, satu
3: ikat.
4: Enggak.
3: Ini jauh Pak kalau anu ambil rumputnya gitu?
4: Ya.
3: Ambil rumputnya jauh?
4: Ya dari anu mas, dari Tegal, dari Ladang.
3: Oh, memang ada persediaan gitu, Bang?
4: Iya, ada. Setiap anu ada. Untuk pakanan ternak, pakanan ternak.
3: Iya. Pak, nyangka sih, nyangka gak sih kalau oh, ini sapi bakal dibeli presiden gitu, Pak?
4: Iya, gak nyangka kalau di minat oleh presiden.
3: Gitu. Ini Mbah Sadiem aja gak tahu ada sapi sebesar itu gitu, Pak?
4: Iya.
3: Oh, itu tahunya gimana, Pak? Dari mungkin ceritanya gimana sih sampai
4: ceritanya
3: informasi
4: itu presiden? Dari dinas peternakan itulah ada apa itu
3: lagi nyari memang ya
4: vaksin apa istilahnya kesehatan itu.
3: Oh nggih.
4: Itu ya kenal. Kalau nanti ada peminat dari dinas ataupun dari atasan anu ini untuk dipromosikan.
3: Oh, ton nggih. Ini 1 ton lebih
4: 8 kilo. Tapi 1 bulan ya.
3: Gitu nggih. Pak, kalau nanti artinya kalau penyerahannya kapan ini mau diambil gitu, Pak?
4: Diambil Selasa sore, Mas.
3: Oh, besok sore berarti nggih. Ya, oh, gitu ya. Ini yang ngambil kepastiannya dari dinas gitu. Dinas peternakan?
4: Ya, itu dari peternakan. Tadi bilang kalau hari sore itu diantar ke Masjid Pupus.
3: Oh, Masjid Pupus. Ya, ya. Masjid Pupus
4: Desa Kulibul.
3: Adat nggih, ada timnya lah pokoknya. Iya, kita tinggal nanti menyerahkan gitu, Bang.
4: Kabupaten ya. Dinas.
3: Pak Kulunjana sudah berapa lama sih peternak sapi ngoten iki?
4: Ya dari anu Mas, dari istilahnya punya istri.
3: Sejak punya istri ngoten
4: nggih. Ya sekitar sekitarnya anu sudah sekitar saya itu istilahnya kawin itu umur 20 tahun.
3: Oh gitu. Tahun
4: dari awal ini sudah 30-an tahun.
3: Peternak sapi itu nih ya.
4: Siap. Tapi yang besar tadi saya kembangin sekitarnya ya 5 tahun 6 tahunan.
3: Oh gitu ya. Kalau dulu memang normal biasa atau gimana, Pak?
4: Ya, biasa. Cuma anu memelihara 2 3. Sekarang ya kalau ada uang ya beli sekitar 5 6.
3: Sempat punya paling banyak berapa nih, Pak?
4: Paling banyak ini 9.
3: Sama 9, Pak, ya? Ya, ya. Ini karena kemarin mungkin
4: ya, sudah laku, Mas. Sudah
3: nggih. Besaran kemarin, Pak, ya, ya, karena butuh banyak
4: ada
3: itu.
4: Yang 20, ada yang 30.
3: Oh, siap, siap.
4: Yang
3: mungkin
4: besar ya ini.
3: Nggih.
4: Pak Presiden.
3: Ini ada jamu khusus atau gimana, Pak?
4: Ya, istilahnya dari dinas, Pak. Itu kesehatannya dipatuh dari dinas.
3: Kalau menu, Pak, selain rumput atau apa gitu, ada jamu apa gitu?
4: Ya, kalau dulu pas itu PMK itu saya anu jamukan gula Jawa dengan kunyit.
3: Oh gitu ya. Sampai sekarang masih, Pak, ya? Untuk menjaga kesehatannya.
4: Kadang-kadang memang.
3: Tapi alhamdulillah di sini aman, Pak, ya, dari PMK itu.
4: Sehat.
3: Karena di sini kondisinya juga memungkinkan untuk kesehatan juga mendukung, Pak, ya. Oh, siap-siap. Pak, ini dibeli berapa sih, Pak, dari Pak Presiden kemarin, Pak?
4: 100.
3: 100 nggih?
4: Iya, 100.
3: Enggak minta lebih itu,
4: Pak.
3: Ya, itu harus. Oh, gitu ya. Mintanya 100.
4: Intinya kalau petani itu ya lebih.
3: Tapi menyantolnya dari 100.
4: Okay.
3: Rencana mau beli lagi atau gimana, Pak?
4: Ya, nanti ya beli lagi maka sudah uang untuk dikembangkan lagi supaya.
3: Berarti masih numpuk dong, Pak. Ini kan kemarin 8 atau berapa itu tinggal 3 ya.
4: Ya tinggal 3.
3: Oh, iya. Nggih, nggih. Tapi memang kalau nyari kayak gini sulit, Pak, ya. Sejak selama 30 tahun baru satu kali ini, Pak, ya.
4: Iya, satu kali ini.
3: Mungkin di bawahnya itu, Pak, ada yang lebih besar lagi itu? Berapa biasa, Pak?
4: Satu ini.
3: Baru satu kali ini aja, ya.
4: Hanya
3: keberuntungan, Pak, ini.
4: Keberuntungan ya. Intinya keberuntungan dan rezeki ya.
3: Iya. Pak, komentarnya warga seperti apa sih, Pak? Lanjut dengan waduh.
4: Warga itu enggak anu, Mas.
3: Enggak nyangka tuh, ya.
4: Enggak nyangka kalau di Desa Delangit itu ada sapi 1 ton lebih. Wong intinya dari media itu yang dicari kandang besar-besar itu ada kandang lokal yang berbobot sekian.
3: Oh, siap. Pak, ke depan pengin lagi enggak sih, Pak, punya
4: ya,
3: ini?
4: Karena itu istilahnya dari orang tani itu kalaupun anu uang itu ya diberikan rojo koyon ini bu lembu
3: tadi untuk tabungan nanti Pak.
4: Tabungan.
3: Pak, kalau artinya apa lagi ini kok umpama belum dibeli presiden gitu mau dipelihara sampai
4: ya, sampai berapa? Ada yang tetap
3: sampai
4: ya,
3: mentok ada yang nawar
4: ya,
3: gitu.
4: Ada yang
3: beli ya. Siap siap matur semanun. Nah, semuanya Pak Edi.
4: Pak Edi Juwartono.
3: Pak Edi Juwartono. Kalau nama Jipo itu dari mana, Pak?
4: Ya dari anu yang punya bibitan itu, Pak, dari Ponorogo.
3: Oh, sudah nama Jipo.
4: Iya, Pak. Jangan kau anu istilahnya jangan diganti anu istilahnya apa itu?
3: Namanya Jipo. Rin berapa Pak belinya itu, Pak? Bibitannya.
4: Belinya itu sekitar 16.700,
3: Pak. 16.700 ya. Artinya pemilik juga tahu bahwa ini bibit terbaik gitu, ya.
4: Yang mestinya juga tahu dari awal. Walaupun enggak tahu kok namanya enggak.
3: Iya. Enggak boleh diganti.
4: Nanti lah ya sudah tahu kalau bibitnya itu dari sana.
3: Oh, ten nggih. Dari Pasar Ponorogo, Ponorogo.
4: Perorangan. Mas.
3: Oh, perorangan nggih.
4: Bibitan isna, lapor peranaan lah.
3: Oh, memang dia mengembangkan itu, Bang. Iya. Ini ada rencana ke sana lagi, Pak, untuk nyari bibitnya itu?
4: Jadi ada, Mas, tapi bibitnya itu lahirnya pomo anaknya wedok-wedok, Mas.
3: Oh gitu. Ya kita cari memang jantan,
4: jantan
3: Pak. Ini jantan semua Pak yang dipelihara.
4: Ya,
3: karena memang enggak merencana untuk bikin pembibitan sendiri gitu Pak dengan melihat perempuan.
4: Di sini banyak risiko Mas kalau perempuan apa
3: itu. Yang betina gitu ya. Risikonya apa?
4: Risikonya tanaman mriki lah rumput niku campur dengan aliandra, lantoro,
3: oh, gitu.
4: Non niku lah sumuk dan anu.
3: Oh betul.
4: Kandungan apa ini.
3: Oh, pengaruhnya akhirnya ya, tidak bisa ya, hamil gitu. Ya, oh, akhirnya lebih fokus ke jantan gitu. Siap-siap, Pak.
0: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Jadi tuan rumah Liga 4 Nasional, Stadion Ketonggo Ngawi matangkan persiapan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, atmosfer sepak bola di Kabupaten Ngawi mulai terasa semakin hangat. Stadion Ketonggo kini dipersiapkan menyambut Liga Putaran 64 Besar Liga 4 Nasional yang dijadwalkan bergulir pada akhir Mei 2026. Persinga Ngawi, tim kebanggaan masyarakat setempat, dipastikan ambil bagian dalam fase tersebut dan akan berjuang membawa nama daerah di kompetisi nasional. Ketua ASKA PSSI Kabupaten Ngawi Dwi Rianto Jatmiko memastikan berbagai persiapan menuju pertandingan perdana hampir selesai. Pengalaman menjadi tuan rumah pada musim sebelumnya disebut menjadi modal penting agar pelaksanaan pertandingan kali ini berlangsung lebih optimal.
6: Yang pertama tentunya terima kasih atas penunjukan sebagai tuan rumah Liga 4 Putaran Nasional di Kabupaten Ngawi. Dan ini sudah kali kedua, jadi alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan ini kedua untuk menjadi tuan rumah. Dan bekal kita atau modal kita, persiapan kita saya kira akan lebih cepat, lebih baik karena kita sudah berpengalaman melaksanakan pada tahun yang lalu. Jadi secara kesiapan terkait dengan fisik, lapangan dan lain sebagainya, kelayaan, lalu juga ada mungkin beberapa pembenahan-pembenahan fasilitas di stadion, khususnya untuk fasilitas pemain, ruang ganti dan lain sebagainya. Itu sudah kita koordinasikan, kita komunikasikan bersama dengan Kadis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai pengelola stadion tersebut.
5: Pada putaran 64 besar Liga 4 Nasional, Persinga Ngawi tergabung di grup L bersama PS Tunas Bengkulu, Persada Sumba Barat Daya, dan Harimau Indonesia FC. Leg pertama dijadwalkan mulai digelar pada 31 Mei 2026. Berbagai fasilitas di Stadion Getonggo juga telah mendapatkan perhatian khusus, mulai dari perawatan rumput lapangan, pembenahan ruang ganti pemain, hingga sarana pendukung lainnya yang dipastikan dalam kondisi siap pakai. Tak hanya infrastruktur, kesiapan panitia pelaksanaan turut menjadi fokus agar seluruh rangkaian pertandingan berjalan tertib dan lancar. Stadion Getonggo sendiri memiliki kapasitas sekitar 2.500 penonton untuk pelaksanaan Liga 4 Nasional. Meski demikian, sesuai regulasi PSSI, pendukung tim tamu tidak diperbolehkan hadir langsung di stadion selama pertandingan berlangsung. Dengan kapasitas yang tersedia, pihak penyelenggara optimis Stadion Getonggo mampu menampung tingginya antusiasme warga Ngawi yang ingin memberikan dukungan langsung kepada Persinga di panggung Liga 4 Nasional. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sapi kurban lepas picu kepanikan warga di tengah pelaksanaan kirab pataka Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Rinda?
7: Baik, terima kasih sobat. Insiden mengejutkan terjadi di Lamongan, Jawa Timur saat seekor sapi kurban tiba-tiba lepas dan mengamuk di tengah keramaian. Kepanikan pun tak terhindarkan lantaran sapi tersebut nyaris menyeruduk warga yang melintas dan hampir masuk ke dalam sebuah salon kecantikan. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian menjadi tersendat. Beruntung, setelah terjadi aksi kejar-kejaran sejauh kurang lebih 100 meter, sapi tersebut akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Usai dievakuasi, sapi kurban itu langsung dibawa ke tempat yang aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tidak terulang kembali. Terkait kronologi kejadian, berikut penuturan dari ketua RT setempat yang berada di lokasi kejadian.
8: Ya, gini ceritanya tadi, laporan dari warga itu sapi itu kan kita tali di dekat kolam renang ya, waktu itu kolam renang. Nah, ini tadi malam juga sudah diamankan ditempatkan di tempat yang aman. Nah, ini tadi dikeluarkan karena ada orang kerja, sehingga pada waktu banyak orang ini sapi ini bertingkah karena banyak orang ini sapinya itu takut. Alhamdulillah bisa dipegang lagi oleh teman-teman sehingga tidak mengganggu aktivitas kegiatan warga untuk menyaksikan kegiatan kirab pataka di Lamongan ke 457.
7: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Rinda dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
9: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
10: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
11: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
12: Bertahun-tahun 20.000, naik lagi 100.000, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
13: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya? Mm-hmm. Cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
14: Awalnya berapa yang
13: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
10: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat Undang-Undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok, padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.

0: 103,3 com a Zumbila FM.
1: Power Gang Push!
2: Dong, ayo dong! Ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang, hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Dan mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan Pertama dan Terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan atau RPL yang fleksibel tanpa ganggu jam kerja kamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan K.I. Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News, here, and information. Prameswara. Prameswara.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI Daop 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi Toro atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Paduan Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow
0: 103,9 Prameswara FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 29 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih Sobat. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro ini menyebutkan sebanyak 598 sapi didistribusikan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota. Sementara 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
1: Sapi kurban yang disalurkan merupakan sapi premium berbobot 800 kg hingga 1,3 ton, berasal dari peternakan lokal, sehat, serta memenuhi syarat untuk kurban. Pemerintah berharap program ini tidak hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong produktivitas peternak dan memperkuat industri peternakan dalam negeri. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi, reporter Radio Ronggo di Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Sapi kurban presiden asal Magetan dirawat ketat, peternak rela tidur di kandang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Umur 5 bulan. Gitu ya. Tapi memang dari awalnya memang untuk paling besarkan atau gimana itu, Pak? Paling besarkan. Oh, gitu ya. Tapi sampai 2 tahun itu ya?
4: Iya, 2 tahun setengah.
3: Oh, 2 tahun setengah. Memang biasanya kayak gini nanti 2 tahun setengah baru dijual atau gimana, Pak Edi?
4: Ya, istilahnya tinggal bibitnya itu, Mas. Kalau bibitnya gitu, ya? Itu, ya istilahnya, apa itu, cocok dengan, apa itu, speknya itu kita kita istilah pelihara. Tapi kalau yang ini itu ya tinggalan pengembuannya itu tinggal manut. Apa itu istilahnya manut spek. Kalau tidak bisa besar ya dijual.
3: Oh gitu. Artinya kita bisa tahu nggih, oh ini speknya bisa paling bisa, besar
4: bisa ini. Tahu. Kalau ini istilahnya bisa besar atau bisa dibesarkan itu ya ada. Ada apa itu istilahnya?
3: Ada ciri-cirinya gitu.
4: Ciri-cirinya.
3: Gitu. Dan memang seberapa sulit mendapatkan bibit sapi yang seperti ini? Zippo nih namanya.
4: Zippo ya, Pak.
3: Zippo nih.
4: Iya, Zippo, Zippo.
3: Zippo nih. Itu seberapa sulit sih, Pak?
4: Ya istilahnya itu ya tinggal anu, Mas, rezeki.
3: Oh, gitu,
4: kalau petani itu rezeki. Kadang ada yang mudah, ada yang ya tidak. Ya itu dari apa itu?
3: Ya resik-resikin anu.
4: Pokoknya tidak semudah itu. Kadang satu tahun itu cuma dapat apa itu dapat hati istilahnya pemo anu berarti dari pengemuan itu ya tidak seperti yang Jibo ini. Jibo inilah ya sapinya terpelihara keduanya istilahnya speknya itu besar ini. Kalau yang kecil-kecil itu lah untuk pengemuan lah ininya.
3: Tapi waktu lihat wah ini tahu wah ini besar gitu, Bang.
4: Iya, tahu.
3: Biasanya cirinya apa sih, Pak? Dari apa? Dari ciri fisik
4: fisik, oh, ini bisa. Fisik dari perkembangan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini sudah kelihatan.
3: Hmm. Padahal kalau makan sama aja ya, dengan sapi yang lain itu. Biasanya apa sih konsumsinya itu, Pak?
4: Konsumsinya ketela, lalu sentrat.
3: Oh gitu aja ya?
4: Rumput gajah. Hmm,
3: ini. Artinya kalau dari sisi makan, biasanya dia lebih cerbo gitu?
4: Iya, ya, lebih banyak lah istilahnya. Kalau yang besar ini ya, perkiraan kalaupun sudah sekian itu, satu hari itu sekitar 100 ribu.
3: 100 ribu uang kalau, ya, kalau satu hari? Satu hari. Hmm, gitu. Oh, peliharaan 100 ribu ya? Biasanya untuk beli apa? Konsentrat?
4: Ya, konsentrat, ketela, ya. Istilahnya ya, uyah, garam.
3: Oh, garam. Ya.
4: Menyedapkan
3: kamburannya. Kalau nopo niki rumput gajah niku?
4: Itu anu sendiri, Mas, tanam sendiri.
3: Oh gitu nggih. Oh 100.000 di luar rumput niku nggih?
4: Iya.
3: Tapi faktor yang paling apa ya, paling mempengaruhi besar tidaknya sapi itu apa, Bu?
4: Faktor anu itu ya pertama ya dari makanannya sendiri itu, kedua dari bibitnya itu.
3: Oh gitu. Kalau rumput sebenarnya seberpengaruh sih untuk penggemukan sapi kayak si Sipo ini, Pak?
4: Sipo ini istilahnya penggemukannya kira-kira itu dua anu, Mas. Istilahnya dua, satu hari itu dua until, dua bongkok.
3: Dua ikat nih, Gung, ya? Sama nanti, Gung, ya?
4: Iya, satu ikat.
3: Oh, ini jauh, Pak, kalau anu ambil rumputnya gitu?
4: Ya.
3: Ambil rumputnya jauh?
4: Ya, dari anu, Mas. Dari Tegal, dari Ladang.
3: Oh memang ada persediaan gitu, Pak?
4: Iya ada, setiap panu ada untuk pakanan ternak, pakanan ternak.
3: Iya. Pak nyangka sih, nyangka nggak sih kalau oh, ini sapi bakal dibeli presiden gitu, Pak?
4: Iya nggak nyangka kalau diminat oleh presiden.
3: Gitu. Ini Mbah Sadiem aja nggak tahu ada sapi sebesar itu gitu, Pak?
4: Iya.
3: Oh, itu tahunya gimana, Pak? Dari mungkin ceritanya gimana sih sampai
4: ceritanya
3: informasi
4: itu presiden? Dari dinas peternakan itulah ada. Apa itu
3: lagi nyari memang ya
4: vaksin apa istilahnya kesehatan itu.
3: Oh nggih.
4: Itu ya kenal. Kalau nanti ada peminat dari dinas ataupun dari atasan anu ini untuk dipromosikan.
3: Oh ngoten nggih. Ini 1 ton lebih
4: 8 kilo. Oh. Tapi 1 bulan ya.
3: Gitu nggih. Pak, kalau nanti artinya kalau penyerahannya kapan ini mau diambil gitu, Pak?
4: Diambil Selasa sore, Mas.
3: Oh, besok sore berarti nggih. Ya, oh, gitu ya. Ini yang ngambil kepastiannya dari dinas dari, itu.
4: Kan, Mas,
3: dari dinas peternakan?
4: Ya, itu dari peternakan. Tadi bilang kalau hari sore itu diantar ke Masjid Pupus.
3: Oh, Masjid Pupus. Ya, ya. Masjid Pupus
4: Desa Kulitul.
3: Adat nggih ada timnya lah pokoknya iya, kita tinggal nanti menyerahkan gitu, Pak.
4: Kabupaten iya. Dinas.
3: Pak Kulunjana sudah berapa lama sih peternak sapi ngoten niki?
4: Ya dari anu, Mas, dari istilahnya punya istri.
3: Sejak punya istri ngoten niki.
4: Ya sekitarnya anu sudah sekitar saya itu sekilain kawin itu umur 20 tahun.
3: Oh gitu.
4: Dari awal ini sudah 30-an tahun.
3: Peternak sapi itu nih ya.
4: Siap. Tapi yang besar aja saya kembangnya sekitarnya ya 5 tahun 6 tahunan.
3: Oh gitu nih. Ya. Kalau dulu memang normal biasa atau gimana, Pak?
4: Ya, biasa, cuma anu memelihara 2 3. Sekarang ya kalau ada uang ya beli sekitar 5 6.
3: Sempat punya paling banyak berapa nih, Pak?
4: Paling banyak ini 9.
3: Sama 9, Pak, ya?
4: Iya.
3: Ini karena kemarin mungkin...
4: Ya, sudah laku, Mas. Sudah
3: oh, nge-nge. Besaran kemarin, Pak, ya, karena butuh banyak
4: ada
3: itu.
4: Ada yang 20, ada yang 30.
3: Oh, siap-siap.
4: Yang
3: nge-nge.
4: Besar ya ini,
3: Mas. Nge-nge.
4: Pak Presiden.
3: Ini ada jamu khusus atau gimana, Pak?
4: Ya, istilahnya dari dinas, Pak. Itu kesehatannya dipantau dari dinas.
3: Kalau menu, Pak, selain rumput atau apa gitu, ada jamu apa gitu?
4: Ya, kalau dulu pas itu PMK itu saya anu jamukan gula Jawa dengan kunyit.
3: Oh gitu nggih. Sampai sekarang masih, Pak, nggih. Ya, untuk menjaga kesehatannya.
4: Kadang-kadang memang.
3: Tapi alhamdulillah di sini aman, Pak, ya, dari PMK itu.
4: Sehat.
3: Karena di sini kondisinya juga memungkinkan untuk kesehatan juga mendukung, Pak, nggih. Ya. Siap-siap. Pak, ini dibeli berapa sih, Pak, dari Pak Presiden kemarin, Pak?
4: 100.
3: 100 nggih.
4: Iya, 100.
3: Enggak minta lebih itu, Pak. Enggak,
4: itu harus. Gitu. Mintanya seranu. Mungkinnya kalau petani itu ya lebih.
3: Tapi menyantolnya dari 100. Okay. Rencana mau beli lagi atau gimana, Pak?
4: Ya, nanti ya beli lagi makan juga. Uang untuk dikembangkan lagi supaya.
3: Berarti masih numpuk dong, Pak. Ini kan kemarin 8 atau berapa itu tinggal 3 ya. Ya, tinggal 3. Oh, iya. Nggih, nggih. Tapi memang kalau nyari kayak gini sulit, Pak, ya. Sejak selama 30 tahun baru satu kali ini, Pak.
4: Iya, ya, satu kali ini.
3: Mungkin di bawahnya itu, Pak, ada yang lebih besar lagi itu? Berapa biasanya, Pak? Satu ini. Baru satu kali ini aja, ya. Hanya keberuntungan, Pak,
4: keberuntungan, ini. Keberuntungan ya, intinya keberuntungan dan
3: rezeki
4: ya.
3: Iya. Pak, komentarnya warga seperti apa sih, Pak, ngelanjutkan? Waduh.
4: Warga itu enggak anu, Mas.
3: Enggak nyangka atau gimana?
4: Enggak nyangka kalau di Desa Delangit itu ada sapi 1 ton lebih. Intinya dari media itu yang dicari kandang besar-besar itu ada kandang lokal yang berbobot sekian.
3: Oh, siap. Pak, ke depan pengen lagi enggak sih, Pak, punya ya, ini?
4: Pengen, lah. Karena itu istilahnya dari orang tani itu kalaupun anu uang itu ya diberikan rojo koyon ini bu lembu
3: tadi. Untuk tabungan nanti, Pak. Tabungan. Pak, kalau artinya apa lagi? Ini kok umpama belum dibeli presiden gitu mau dipelihara sampai
4: ya, sampai ada yang tetap.
3: Sampai ya, mentok ada yang nawar gitu.
4: Ada yang beli.
3: Ya. Siap-siap. Matur semanan. Nah, semuanya Pak Edi.
4: Pak Edi Juwartono.
3: Pak Edi Juwartono. Kalau nama Jipo itu dari mana, Pak?
4: Ya dari anu yang punya bibitan itu, Pak, dari Ponorogo.
3: Oh, sudah nama Jipo.
4: Iya, Pak. Jangan kau anu istilahnya jangan diganti anu istilahnya apa itu?
3: Namanya Jipo. Print berapa, Pak, belinya itu, Pak, bibitannya?
4: Belinya itu sekitar 16.700,
3: Mas. 16.700 ya. Artinya pemilik juga tahu bahwa ini bibit terbaik gitu, ya?
4: Ya, mestinya sudah tahu dari awal. Walaupun enggak tahu kok namanya enggak.
3: Iya. Enggak boleh diganti.
4: Nanti lah ya sudah tahu kalau bibitnya itu dari sana.
3: Oh, ngoten nggih. Dari Pasar Ponorogo, Ponorogo.
4: Perorangan. Mas.
3: Oh, perorangan nggih.
4: Bibitan isna, lakoni peranaan lah.
3: Oh, memang dia mengembangkan itu, Pak. Ya. Ini ada rencana ke sana lagi, Pak, untuk nyari bibit itu?
4: Jadi ada, Mas, tapi bibitnya itu lahirnya pomo anake wedok-wedok, Mas.
3: Oh gitu. Ya kita cari memang jantan, Pak. Ini jantan semua, Pak, yang dipeliharanya. Karena memang enggak merencana untuk bikin pembibitan sendiri gitu, Pak, ya, dengan melihat perumahan.
4: Di sini banyak risiko, Mas, kalau perbuat
3: yang betina gitu ya. Risikonya apa?
4: Risikonya tanaman mriki lah rumput niku campur dengan aliandra, lantoro,
3: oh, gitu.
4: Sinon niku lah sumuk dan anu.
3: Oh, ngoten.
4: Kandungan apa ini
3: anu. Oh, pengaruhnya akhirnya ya, tidak bisa ya, hamil ya, gitu ya. Oh, akhirnya lebih fokus ke jantan gitu. Siap-siap, Pak.
0: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Jadi tuan rumah Liga 4 Nasional, Stadion Ketonggo Ngawi matangkan persiapan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, atmosfer sepak bola di Kabupaten Ngawi mulai terasa semakin hangat. Stadion Ketonggo kini dipersiapkan menyambut Liga Putaran 64 Besar Liga 4 Nasional yang dijadwalkan bergulir pada akhir Mei 2026. Persinga Ngawi, tim kebanggaan masyarakat setempat, dipastikan ambil bagian dalam fase tersebut dan akan berjuang membawa nama daerah di kompetisi nasional. Ketua ASKA PSSI Kabupaten Ngawi Dwi Rianto Jatmiko memastikan berbagai persiapan menuju pertandingan perdana hampir selesai. Pengalaman menjadi tuan rumah pada musim sebelumnya disebut menjadi modal penting agar pelaksanaan pertandingan kali ini berlangsung lebih optimal.
6: Yang pertama tentunya terima kasih atas penunjukan sebagai tuan rumah Liga 4 Putaran Nasional di Kabupaten Ngawi. Dan ini sudah kali kedua, jadi alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan ini kedua untuk menjadi tuan rumah. Dan bekal kita atau modal kita, persiapan kita saya kira akan lebih cepat, lebih baik karena kita sudah berpengalaman melaksanakan pada tahun yang lalu. Jadi secara kesiapan terkait dengan fisik, lapangan dan lain sebagainya, kelayaan, lalu juga ada mungkin beberapa pembenahan-pembenahan fasilitas di stadion, khususnya untuk fasilitas pemain, ruang ganti dan lain sebagainya. Itu sudah kita koordinasikan, kita komunikasikan bersama dengan Kadis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai pengelola stadion tersebut.
5: Pada putaran 64 besar Liga 4 Nasional, Persinga Ngawi tergabung di grup L bersama PS Tunas Bengkulu, Persada Sumba Barat Daya, dan Harimau Indonesia FC. Leg pertama dijadwalkan mulai digelar pada 31 Mei 2026. Berbagai fasilitas di Stadion Gertonggo juga telah mendapatkan perhatian khusus, mulai dari perawatan rumput lapangan, pembenahan ruang ganti pemain, hingga sarana pendukung lainnya yang dipastikan dalam kondisi siap pakai. Tak hanya infrastruktur, kesiapan panitia pelaksanaan turut menjadi fokus agar seluruh rangkaian pertandingan berjalan tertib dan lancar. Stadion Gertonggo sendiri memiliki kapasitas sekitar 2.500 penonton untuk pelaksanaan Liga 4 Nasional. Meski demikian, sesuai regulasi PSSI, pendukung tim tamu tidak diperbolehkan hadir langsung di stadion selama pertandingan berlangsung. Dengan kapasitas yang tersedia, pihak penyelenggara optimis Stadion Gertonggo mampu menampung tingginya antusiasme warga Ngawi yang ingin memberikan dukungan langsung kepada Persinga di panggung Liga 4 Nasional. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sapi kurban lepas picu kepanikan warga di tengah pelaksanaan kirab pataka Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Rinda?
7: Baik, terima kasih sobat. Insiden mengejutkan terjadi di Lamongan, Jawa Timur saat seekor sapi kurban tiba-tiba lepas dan mengamuk di tengah keramaian. Kepanikan pun tak terhindarkan lantaran sapi tersebut nyaris menyeruduk warga yang melintas dan hampir masuk ke dalam sebuah salon kecantikan. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian menjadi tersendat. Beruntung, setelah terjadi aksi kejar-kejaran sejauh kurang lebih 100 meter, sapi tersebut akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Usai dievakuasi, sapi kurban itu langsung dibawa ke tempat yang aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tidak terulang kembali. Terkait kronologi kejadian, berikut penuturan dari ketua RT setempat yang berada di lokasi kejadian.
8: Ya, gini ceritanya tadi laporan dari warga, itu sapi itu kan kita tali di dekat kolam renang ya, waktu itu kolam renang. Nah ini tadi malam juga sudah diamankan ditempatkan di tempat yang aman. Nah ini tadi dikeluarkan karena ada orang kerja, sehingga pada waktu banyak orang ini sapi ini bertingkah karena banyak orang ini sapinya itu takut. Alhamdulillah bisa dipegang lagi oleh teman-teman sehingga tidak mengganggu aktivitas kegiatan warga untuk menyaksikan kegiatan kirab pataka dari Lamongan ke 457.
7: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Rinda dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
9: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
10: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
11: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
12: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
13: Dari dulu mungkin enggak 300 ya, Pak ya. Cuma 300

0: yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, "Terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini." Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut, bye.
1: 103,9 FM, Brama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa?

0: coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 Prameswara FM.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM Prameswara.
5: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: resep sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prameswara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara,
0: news hits and information. Prameswara.
6: What is social intelligence? What is good looks, physical health, and it wasn't IQ.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winston.
0: 103,9 Rama Suara FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Rame Suara 103,9 FM.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10, ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki, iso bayar neng bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar nek CIMB Niaga, bank PTN, lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak toh? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
9: Brava Suara.
10: News, media, and information. Brava Suara.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 29 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, buka suara terkait isu pencalonan ketua dalam musyawarah daerah atau musda. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih sobat. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, buka suara terkait isu pencalonan ketua dalam musyawarah daerah atau musda Demokrat Jawa Timur. Menurut Emil, hingga saat ini pelaksanaan Musda Demokrat Jawa Timur masih menunggu arahan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat. Musda menjadi agenda penting bagi partai untuk memperkuat solidaritas internal menghadapi pemilu 2029 nanti. Meski pelaksanaan pemilu masih cukup panjang, Emil menilai konsolidasi partai harus dilakukan secara bertahap. Kata Wakil Gubernur Jawa Timur, berdasarkan surat keputusan atau SK yang ada, pelaksanaan Musda Demokrat Jawa Timur sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada tahun depan. Namun, tidak menutup kemungkinan Musda dapat digelar lebih cepat dari tahun ini.
2: Indonesia, bagian provinsi atau DPD sudah melakukan Musda. Untuk Jawa Timur, kami tentu akan mengikuti arahan dari DPP mengenai waktu pelaksanaan Musda. Memang tentunya musda ini penting untuk melakukan konsolidasi menjelang datangnya pemilu. Memang kelihatannya masih lama, tapi konsolidasi ini kan bertahap. Setelah musda nanti ada pecap, kemudian itu ada penyegaran sampai ke level TAC. Maka tidak boleh mepet juga. Jadi kita tidak akan mengikuti, kalau menghitung mengikuti SK-nya, bisa sampai tahun depan. Ya mungkin kemungkinan besar ada kemungkinan tahun ini, tapi sekali lagi semua tergantung kepada keputusan dari DPP. Kami posisi tentu tegak lurus pada arah DPP.
3: Mas Emil maju lagi.
2: Definisi lebih seru kalau kita menunggu waktunya saja.
4: Mas Emil, kan menyediakan calon tunggalnya banyak. Yang menarik adalah pertarungan kerja apa yang
2: kepengurusan selain dari ketua, kalau ketua dipilih melalui musda, kalau kepengurusan dipilih melalui formatur. Formatur ini lintas elemen dan tentunya di dalamnya juga ada DPP. Jadi saya tentu tidak bisa bicara sebagai pribadi, kurang elok ya. Kalau kemudian kami mendahului menyampaikan kriteria versi saya, apalagi saya sendiri kan
5: di sapi persembahan dari DPD untuk masyarakat Jawa Timur.
2: Tapi siapapun, dalam kapasitas apapun, saya nggak ngomong cuma sekretaris, ketua, sekretaris, bendahara, kepala badan, dan seluruh pengurus, ini semuanya diharapkan pertama tentunya satu memiliki loyalitas kepada partai. Loyalitas kepada partai, tapi tentu harus dalam kerangka loyalitas pada NKRI, loyalitas pada masyarakat. Kenapa penting loyalitas pada partai? Supaya searah satu tujuan di dalam bergerak, gitu. Kira-kira seirama, senapas.
1: Saat disinggung terkait dengan dinamika pencalonan ketua dalam Musda Demokrat Jawa Timur, Emil memilih memberi jawaban singkat. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. RPH Magetan punya fasilitas air blas gratis. Daging kurban bisa awet lebih lama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Suat Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan membuka layanan penyimpanan daging kurban menggunakan fasilitas air blas selama momentum Hari Raya Idul Adha 2026. Fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat menjaga kualitas daging agar lebih tahan lama. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan fasilitas air blas memiliki kapasitas hingga 2,5 ton atau setara 20 ekor sapi dan dapat dimanfaatkan masyarakat maupun lembaga pengelola kurban. Menurutnya selama ini fasilitas tersebut paling banyak dimanfaatkan oleh Lazismu karena jumlah pemotongan hewan kurban yang cukup besar dan sebagian daging diolah menjadi produk olahan. Nur Haryani menegaskan fasilitas penyimpanan tersebut sebenarnya terbuka untuk masyarakat umum. Bahkan sebelumnya pihaknya juga menawarkan penggunaan air blast kepada pelaku pasar saat harga daging kambing mengalami penurunan.
3: Biasanya yang menggunakan fasilitas ini Lazismu ya, karena Lazismu dengan pemotongan yang banyak itu kan dan di prosesnya mereka itu kan prosesnya produk olahan ya, sehingga ini kadang ngambilnya itu per periode gitu. Teman-teman marketan boleh menggunakan ini. Kemarin sudah kita tawarkan saat daging apa kambing anjlok itu kan, kalau memang mau ada daging yang diolah jadi daging disimpan sini boleh.
6: Selama Idul Adha tahun ini, rumah pemotongan hewan milik pemerintah daerah mencatat sekitar 55 ekor sapi dipotong. Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai sekitar 125 ekor. Dia menambahkan, seluruh layanan di rumah potong hewan pada hari besar keagamaan diberikan secara gratis untuk masyarakat, termasuk penggunaan fasilitas pendukung. Layanan pemotongan dan penyimpanan daging kurban tersebut dibuka hingga Sabtu mendatang. Pihak dinas juga tetap membuka peluang pemanfaatan fasilitas air blast untuk kebutuhan penyimpanan daging setelah momentum Idul Adha, terutama ketika stok daging di pasaran meningkat.
3: Turunnya banyak dari kemarin, 55 ekor. Lazismu banyak turun karena ini ya, mungkin karena juga harga sapi juga tinggi, mereka menyesuaikan juga, jadi lebih mencari ini. Banyak yang dicari itu sapi Bali.
6: Sementara itu, Mutakin, warga Kelurahan Selosari yang rutin memotong hewan kurban di RPH Magetan, menurutnya hampir lebih dari 5 tahun, dia mengaku pelayanan yang sangat bagus, kebersihannya terjaga, pemeriksaan penyakit hewan juga ketat dengan sumber daya manusianya yang cekatan.
7: Pelayanannya sangat bagus untuk apa itu, kebersihannya bagus, kemudian untuk pemeriksaan itu sebenarnya juga kalau memang ada organ-organ yang mengandung penyakit itu langsung dibuang. Jadi kebersihan juga bagus untuk petugasnya juga cekatan untuk menguliti daging dan apa itu menguliti juga bagus juga.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Sieva melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 35 petugas awasi kurban di Ngawi, satu sapi ditemukan terinfeksi cacing hati. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
8: Terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, petugas kesehatan hewan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi menemukan kasus cacing hati pada salah satu sapi kurban saat pelaksanaan pemeriksaan pasca penyembelihan atau postmortem pada momentum Hari Raya Idul Adha. Temuan itu didapat ketika petugas memeriksa organ dalam hewan untuk memastikan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat tetap aman dan layak konsumsi. Pengawasan hewan kurban tahun ini dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan 35 petugas yang disebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Ngawi. Selain ditempatkan di titik penyembelihan, petugas juga bergerak secara mobil guna menjangkau lokasi kurban yang tersebar di berbagai wilayah. Pemeriksaan postmortem dilakukan dengan meneliti kondisi organ vital seperti hati, paru-paru, jantung, hingga limpa. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas mendapati adanya infeksi cacing hati pada salah satu sapi kurban di wilayah Ngawi. Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas segera memberikan arahan kepada panitia kurban agar bagian organ yang terinfeksi tidak disalurkan kepada masyarakat dan segera dimusnahkan guna menghindari potensi gangguan kesehatan.
9: Peternakan Ngawi, terutama di bidang kesehatan hewan, ini menerjunkan sekitar 35 orang dan 5 orang paramedis serta dibantu oleh 19 orang pendata kurban yang terlibat dari lintas sektor. Dan untuk kegiatan ini kita melaksanakan pemeriksaan di beberapa titik di tiap-tiap dan fokusnya pada penyelidikan penyakit terutama PMK dan LSD.
10: Untuk postmortem sendiri apa aja yang diperiksa untuk bagian dalam hewan kurban?
9: Pemeriksaan postmortem kita biasanya fokuskan pada organ yang paling sering kita temui pertama kali adalah limpa, terus kemudian setelah limpa hati, dan kemudian kita periksa organ lain seperti jantung, paru, dan ginjal.
8: Meski ditemukan satu kasus cacing hati, pengawasan terhadap hewan kurban dipastikan terus berlangsung di berbagai lokasi penyembelihan. Pemeriksaan menyeluruh dinilai penting agar daging dan jeroan yang diterima masyarakat benar-benar sehat, aman, dan memenuhi standar kelayakan konsumsi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Lestarikan tradisi, ratusan kambing kurban kembali diarak membelah jalanan kali tutup Gresik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Rinda.
11: Baik, terima kasih sobat. Warga Kali Tutup, Kabupaten Gresik kembali menggelar sebuah tradisi yang unik dan meriah. Tradisi itu adalah arak-arakan atau kirap ratusan hewan kurban keliling kampung. Kegiatan yang telah menjadi agenda rutin ini memiliki tujuan yang mulia, yakni untuk memotivasi umat muslim, khususnya generasi muda agar memiliki semangat dan kegemaran dalam melaksanakan ibadah kurban. Demi menjaga kelancaran serta keselamatan selama prosesi kirab berlangsung, pihak panitia menetapkan aturan untuk hanya mengarak hewan kurban berjenis kambing atau domba. Ratusan kambing yang turut serta dalam arak-arakan ini bukanlah sembarang kambing, melainkan hewan-hewan yang telah dipersiapkan dan siap disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Menariknya, harga kambing kurban yang diikutkan dalam kirab ini sangat bervariasi, berkisar antara 3 juta hingga mencapai 24 juta rupiah. Antusiasme masyarakat terhadap tradisi ini terlihat sangat luar biasa. Ribuan warga tampak tumpah ruah memadati sepanjang rute kirab yang dimulai dari Jalan Kali Tutup hingga berakhir di kawasan Samanhudi. Tradisi yang telah mengakar sejak lama ini juga mencatatkan pencapaian baru, di mana terjadi peningkatan jumlah peserta yang sangat signifikan, bahkan menarik minat peserta dari luar kota Gresik. Abi Tanur, salah seorang peserta kirab hewan kurban, turut membagikan pandangannya mengenai acara ini. Saat ditanya apakah kambing yang dibawanya akan dikurbankan, ia mengonfirmasi hal tersebut. Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar tradisi yang syarat makna ini dapat terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat.
12: Ya, tetap mengantisipasi tentang desain terus kirap ini tetap ada tradisinya.
11: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
13: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
5: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
5: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
8: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
9: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. Tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
10: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
11: Bertahun-tahun 20 ribu. Naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
12: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
13: Oh, awalnya berapa yang
12: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
9: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
7: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prameswara,
14: news, hits, and information. Prameswara.
15: Yeah, and now, Charlie Puth.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang, hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Dan mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan Pertama dan Terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan atau RPL yang fleksibel tanpa ganggu jam kerja kamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan K.H. Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: paket sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

selamat sore sobat menjelang malam ya. Kembali lagi bersama dengan aku Lia. Dan spesial hari ini ya, seperti biasa aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Dan untuk topik di hari ini kita akan ngebahas seputar tren nongkrong produktif. Kini ya sobat, kita tahu bahwa coffee shop itu udah jadi tempat kerja ataupun diskusi. Jadi kafe bukan hanya sekedar healing ya, tapi sekarang itu adalah tempat untuk cari inovasi baru, cari ide, ataupun untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, buat kamu yang kiranya relate ya tentang hal ini, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan untuk mengawali transisi ya, ketemu aku di sore hari ini, aku bakal setelin lagu kesayangan kamu. Ini ada Ruth B, Superficial Love. Tapi sebelum itu ya, aku mau tanya ke kamu dulu nih. Kalau kamu sendiri ya sobat ya, kamu nongkrong di coffee shop sekarang tuh lebih banyak untuk melepas penat, untuk healing, biar gak terlalu saklek atau terlalu fokus ke dunia ya, atau gak yang kerja mulu, atau murni untuk ngejar deadline, atau kamu bisa juga cari ide atau inspirasi. Nah, kamu boleh banget ya, kamu kalau lagi nongkrong di coffee, kamu tipe-tipe yang mana nih? Jangan lupa ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu ya komen yang masuk. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Radio Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI Daop 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi Toron atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal, koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal, saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: Suara 103,9 FM.
7: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Brahma Suara 103,9 FM, Music and Information.

0: mana, tetap rendah hati, harus siap, belajar ya. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, sekarang aku mau cek dulu nih lalu lintas di malam hari ini tuh gimana ya. Tapi sebelum itu, buat kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat melaksanakan ya. Dan jangan ditunda-tunda ya sobat ya, kamu better melaksanakannya di awal waktu gitu. Nah untuk malam hari ini ya, aku bakal ambil di beberapa titik ya sobat. Yang pertama aku cek di Simpang 4 DPRD. Waduh, di sini ini kelihatannya lagi ada acara ya sobat ya. Terlihat jalanannya juga akan ditutup kemungkinan karena ada acara di sini di Simpang 4 Pegadaian, Simpang 4 DPRD. Buat kamu yang mau melintas di sini, better cari jalur alternatif lainnya ya sobat ya gitu. Karena di jalanan ada panggung nih sobat, seperti yang kamu lihat ya. Nah kamu bisa join-join aja di SP Radio buat cek CCTV di malam hari ini. Kemudian nih ya sobat, aku cek satu lagi. Ini ada di palang pintu kereta Kadet Suwoko. Nah untuk hari ini ya kelihatannya lancar, didominasi pengendara roda 2 dan 4 ya sobat. Untuk malam hari ini pun cuacanya juga terlihat cerah ya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Namun kalau kamu pengendara roda 2, better kamu siapin mantel, jas hujan, biar kalau kamu kemana-mana lebih tenang gitu ya sobat ya. Dan aku cek satu lagi, ini ada di Simpang 3 Telon Sukodadi. Kelihatannya di sini cukup lancar ya sobat, didominasi pengendara roda 2, 4 dan beberapa kendaraan besar lainnya. Untuk malam hari ini ya kelihatannya masih lancar, belum ada tanda-tanda macet ya sobat. Ini ada kemacetan sobat ternyata di Simpang 3 Telon 7. Ya, itu sejak sore tadi sih sobat. Buat kamu yang mau melintas di situ, sabar-sabar ya sobat ya. Enggak usah buru-buru karena keselamatan kamu yang utama. Jangan lupa seatbelt-nya dipakai ya dan helmnya juga dipakai. Semoga dimanapun kamu berada ya sobat, perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

뮤직

0: Suara 103.9 FM.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food 103.9 FM. Drama Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
8: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
9: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
10: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
11: Awalnya berapa yang
10: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
7: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang ah, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, Kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok, padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut. Bye.
11: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
7: 103,9 FM. Nah sobat, yang masih bicara soal coffee shop nih ya, sekarang tuh bukan hanya untuk healing aja, tapi juga untuk tempat mencari inspirasi atau ide baru pun nyelesain kerjaan. Dan kita juga kenal ya sobat dengan istilah WFC, Work From Cafe. Dan terkait ini ya, sebenarnya ya urusannya pun karena emang coffee shop udah pada pinter ya, udah tahu kalau misal pengunjung-pengunjungnya datang tuh tipe-tipenya kayak apa. Dan sekarang pun bahkan dari segi fasilitas, kemudian layanan, bahkan bentuk-bentuk tema yang dipakai itu ya, itu udah beda banget nih sama 5 tahun yang lalu nih sobat. Bahkan sekarang ya, setiap meja pun udah nyiapin yang namanya stop kontak. Dan terkait ini tuh ya sobat, gak hanya stop kontak, tapi juga password wifi. Itu udah jadi hal yang penting banget ya, karena emang di coffee shop saat ini ya, kadang kita itu mikirnya, aduh sekalian ngopi, sekalian ngejain deh, gak yang cuma nongkrong aja. Makanya coffee shop juga udah pada pinter nih sobat. Makanya mereka nyediain yang namanya stop kontak dan password wifi. Bahkan mereka kompetisinya pun dari situ juga, stop kontak, password wifi. Ini ya ngebuktiin bahwa coffee shop saat ini ya sobat, itu udah beralih menjadi co-working space. Bahkan kebanyakan dari mereka juga bangga banget untuk nge-highlight bahwa kafe mereka tuh co-working space. Atau kalau misal mereka nyediain ruangan khusus yang untuk co-working space pun mereka nyediain. Oke deh, gak jauh-jauh kafe ya. Kalau kafe kan identik dengan yang namanya kopi-kopian, snack. Dulu ya sobat, aku pas ngasih ngerantau ya, itu ada yang namanya resto pun co-working space. Kalau ngomong soal gini tuh ya,
2: Jadi satu tempat itu kamu gak cuma ngopi aja, gak cuma snacking aja, tapi perut kamu juga kenyang nih sobat. Nah ini yang dicari. Jadi semakin lengkap menu di sana, maka semakin banyak target pasar yang kesana pada akhirnya. Jadi kayak aku sendiri pun, misal kalau mau ngopi ya sobat, aku tuh ngecek di situ tuh ada wifi nggak, di situ ada stop kontak banyak nggak, kemudian di sana menunya apa saja. Misal cuma kopi-kopian aja, skip dulu. Misal kopi-kopian sama snack aja, kayaknya juga skip deh. Karena kalau kerja kan identik berjam-jam ya sobat, bahkan ada sampai setengah hari tuh WFC. Makanya jadi lauk

kafe. Kemudian ada kai kopi ya. Ada Serena Rasa nih di sekitar sini. Kemudian lain-lainnya nih sobat. Kamu boleh kok komen-komen aja ya yang versi kamu ya, yang jadi andalan kamu atau kopi host nih. Kopi host kemarin juga dipakai untuk acara Pramestok dan itu rekomend sih sobat. Nah, kalau kamu punya komen-komen coworking space area Lamongan utamanya, kamu boleh banget komen aja. Atau kalau kamu punya ide cerita tentang kalau kamu ke Cafe Shop tuh ngapain aja, kamu boleh banget ya komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di radio kesayang kamu, tentu saja di Radio Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 1. 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam. Misalnya, dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari, kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman.
4: Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Brahma Suara.
1: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Nah sobat ya, masih seputaran kalau kamu ke coffee shop itu, kamu termasuk yang harusnya kamu cuma healing aja, kamu kerja atau nongkrong bareng teman ya, biar kamu gak suntuk sama kehidupan ya sobat ya. Tapi ngomongin soal WFC nih, aku sering banget, bahkan kalau dijumlahkan ya dominasinya orang yang sekarang berangkat ke coffee shop itu ya, kebanyakan emang untuk kerja. Dan ya sekarang berarti coffee shop itu peranannya cukup penting ya sobat ya, karena membantu kamu untuk cepat menyelesaikan pekerjaan. Jujur kalau emang dari aku sendiri ya, aku lebih mudah ngerjain banyak ketika aku ada di kafe, karena aku gak yang tiba-tiba kalau ngantuk rebahan tidur ya, atau ketika ada orang gedor-gedor di rumah terus aku main atau aku lupain kerjaanku ya. Karena di WFC itu ya sistemnya, karena work from cafe ya, jadi kamu satu kali duduk mau gak mau kamu udah bayar. Dari menu-menu yang apa kamu bayarnya tadi, apa kamu pesenin ya, itu kamu rasanya kayak ada tanggung jawab lah. Kamu udah berangkat, kamu udah keluarin uang, jadi mau gak mau kamu pulang harus udah selesai nih kerjaannya. Gitu kadang kalau versi aku, kalau versi positifnya WFC ya. Tapi ada versi negatifnya juga nih sobat. Misal kamu kaum yang introvert, WFC itu tidak mempan. Karena ketika kita melihat orang seliweran ya, ketika orang diskusi dan kita ke distract, itu juga bisa beresiko ke kerjaan kita yang mungkin akan ketunda juga selesainya. Gitu ya sobat ya. Jadi mungkin terkait ini pun kamu juga bisa mempertimbangkan, kamu tuh tipe yang WFC atau tipe yang ngerjain di rumah aja asal nyaman gitu. Jadi aku mau sebutin ya plus minusnya kalau WFC dan ngerjain di rumah ya sobat. WFC tuh kalau kamu orangnya yang punya tanggung jawab ya, karena kamu ngeluarin uang buat WFC, jadi mau gak mau kamu pas pulang kerjaannya udah selesai. Tapi ketika kamu introvert ya, kamu pulang pun bisa jadi gak bawa apa-apa sobat. Karena aku sendiri sudah pernah mengalaminya. Dan ya ada penyesalan ya, udah keluar uang, tenaga, energi, udah bawa barang banyak buat kerja laptop, buku catatan, lebih effort lah dibandingkan yang ngopi aja ya. Nah itu ada plus minusnya. Tapi kalau kamu yang tipe-tipe introvert, aku saraninnya kerja di rumah. Tapi kamu harus jaga diri kamu, harus konsisten sama diri kamu sendiri. Maksudnya gimana, kalau kamu udah mulai ngantuk, oke istirahat bentar, tapi gak yang moroh rebahan terus sampai waktunya habis di hari itu. Gitu ya sobat ya, jadi ada poin plus minusnya masing-masing gitu. Dan sekarang ya aku mau tanya nih sobat, kamu pernah gak sih soal WFC ya kepikiran, kenapa ya kok banyak orang yang bela-belain keluar uang buat beli kopi mahal cuma biar bisa kerja di kafe, padahal di rumah kan gratis ya, ada kasur pula. Nah, menurut kamu gimana? Tapi ya sebenarnya itulah letak masalahnya. Kalau kerja di rumah sendiri pun, gravitasi kasur pun lebih kuat. Niatnya ngetik, 10 menit kemudian udah rebahan, udah scrolling gitu ya. Beda kalau di kafe, namanya ada social pressure. Ketika kamu ngelihat orang lain fokus ya, atau ketika kamu dilihatin orang, kamu juga akan terpicu untuk mengerjakan atau fokus kerja gitu ya. Enggak yang leye-leye di kursi kafe atau rebahan ya. Nah gitu. Jadi ya auto, kalau aku bilangnya ya, badan kita tuh bisa kebawa produktifnya kita sesuai dengan lingkungan sobat. Makanya suasana baru tuh bisa jaga mood kerja kita gitu. Cuma kalau kamu tiba-tiba WFC ya, pastiin kamu konsisten sama diri kamu aja. Jadi pulangnya harus kerjanya selesai, komit gitu ya sobat ya. Dan kalau kamu punya cerita seputar WFC ya atau kerja di kafe versi kamu, kamu boleh banget nih sobat komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, karena masih ada diskusi soal tipe-tipe orang di kafe di siaran berikutnya. Jangan kemana-mana, aku setelin dulu lagu Hindia Evaluasi buat kamu yang kiranya lagi di jalan atau mau berangkat kemanapun itu.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Dari jantung kota suci, menyapa umat di seluruh penjuru dunia. Inilah Liputan Haji, update terkini dan informasi terpercaya seputar ibadah haji.
3: Kembali lagi bersama dengan Liputan Haji. Jutaan jemaah haji ke seluruh dunia saat ini telah memadati kawasan Jamarat di Mina, Arab Saudi untuk melaksanakan salah satu fase yang paling krusial, yakni lempar jumrah. Dan langsung saja update-nya akan disampaikan dari Bapak Faisal Turindo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan langsung dari Mina. Saya Faisal. Saat ini kami akan melaporkan suatu perjalanan pagi hari ini, yaitu lempar jumrah. Kali ini kita melakukan ketiga kali. Yang pertama tanggal 10, lalu tanggal 11, dan sekarang tanggal 12 Dzulhijjah. Dan Turindo yang saat ini lagi menuju ke tempat pelemparan jumrah. Dan kami akan melakukan tiga pilar yang nanti ya jumlah pula, wasta, dan akobah. Teman-teman semua, kita berangkat pagi hari ini, itu harapannya adalah nanti tidak terlalu ramai. Tapi kalau sebentar lagi kita lihat dari jamaah ke depan, ini teman-teman semua, kita sudah melihat banyak jamaah yang sudah melakukan lempar jumlah pada pagi tadi setelah sholat subuh mereka berangkat gitu. Dan memang semakin siang gitu, seluruh jamaah dari manapun itu akan datang. Dan ini aja sudah kelihatan sudah penuh jamaah yang melempar gitu. Dan ini udara hari ini cukup sejuk. Artinya anginnya kencang banget dan membuat beberapa rekan agak sedikit flu karena ya perubahan temperatur, lalu juga ada makanan yang menurut mereka sudah enak tapi ada juga yang merasakan dia pengen makan yang lebih spesifik khas Indonesia yang tidak terlalu mewah gitu ya. Isinya mie dalam mie cup gitu ya teman-teman semua, dan mereka lebih prefer makan itu. Dan kita sih menganjurkan nggak apa-apa mau makan apa aja, nggak apa-apa asal dapat asupan mereka gitu teman-teman. Doain kami kuat sehat semua jemaah Turindo yang lagi mau melempar jumroh yang ketiga kali ini. Dan insya Allah akan kami laporkan selanjutnya setelah acara lempar jumroh nanti.
3: Baik, terima kasih Bapak Faisal atas laporannya langsung dari Mina, Arab Saudi. Demikian laporan langsung yang dapat kami sampaikan terkait update Liputan Haji. Ikuti terus pantauan Liputan Haji selanjutnya.
2: Terus saksikan pembaruan informasi kami setiap hari. Liputan Haji, menjembatani rindu Anda ke Tanah Suci.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Pernah kepikiran kerja di luar negeri? Atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang, hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Dan mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan Pertama dan Terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan atau RPL yang fleksibel tanpa ganggu jam kerja kamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIK Bakal Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Suara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Dari jantung kota suci, menyapa umat di seluruh penjuru dunia. Inilah Liputan Haji, update terkini dan informasi terpercaya seputar ibadah haji.
3: Kembali lagi bersama dengan kami di update Liputan Haji. Puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, atau yang kerap disebut fase Al-Muznah, kini telah usai. Jutaan jemaah haji di seluruh dunia, termasuk jemaah asal Indonesia, mulai berangsur meninggalkan tenda di Mina usai menyelesaikan kewajiban melontar jumrah pada hari-hari tasik. Untuk update usai melaksanakan lempar jumrah akan disampaikan oleh Bapak Faisal dari Turindo. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari Jamarat Mina, Jamaah Turindo telah selesai melakukan lemparan umroh yang 3 pilar di Jakarta. Yeah.
3: Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Faisal untuk update yang telah diberikan. Beliau juga berpesan kepada Sobat Prameswara yang sudah memiliki panggilan hati agar segera menyusul niat baik tersebut dengan mendaftarkan diri sedini mungkin, mengingat antrean masa tunggu haji yang cukup panjang. Demikian pantauan terkini Pasca Lempar Jumroh yang dapat kami laporkan langsung dari Bapak Faisal, Mekah, Arab Saudi. Sampai jumpa di update Liputan Haji selanjutnya.
2: Terus saksikan pembaruan informasi kami setiap hari. Liputan Haji menjembatani rindu Anda ke Tanah Suci.

Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh Tijus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: Suara 103,9 FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku ya, sobat ya. Dan masih seputar kafe. Kafe itu sekarang ya dari segi ekosistem, gambaran meja, kursi, bahkan sampai hiasan dekor ruangan ya, sobat. Itu sekarang udah pada unik-unik banget. Bahkan sekarang ya, sobat, kafe itu juga salah satu bagian dari orang yang hunting healing untuk kerja yang berupa affiliate. Misal, kamu seorang affiliator ya, kamu butuh yang namanya kafe untuk foto-foto estetik di sana. Nah, ini juga relevan. Jadi kerjanya enggak melulu soal kerja di depan laptop atau komputer ya, sobat ya. Dan terkait ini, kalau kita perhatiin ya sobat, ekosistemnya emang udah pada unik dan upgrade ya dibandingkan 5 tahun yang lalu. Ada nih ya, tipe-tipe orang yang si paling fokus, misal datang ke cafe shop tuh, dia pasang headphone segede gaban ya, atau pakai earphone, pakai earbuds. Kalau versi aku sih pakai earbuds ya. Kemudian udah fokus natap layar terus-terusan. Sesekali kopi esnya udah pada cair ya, karena gak diminum-minum pun nanti untuk snack atau makanannya baru pesan lagi di beberapa menit atau jam kemudian gitu. Terus ada lagi nih, si paling meeting. Kalau yang versi ini tuh ya, sobat, biasanya datangnya versi rombongan bareng-bareng sama kantornya. Bahkan mereka nggak segan untuk reservasi dulu sebelum datang ke tempat gitu. Nah, ini yang paling penting ya, sobat. Identifikasinya kalau mereka adalah tipe-tipe yang paling meeting ya. Ada banyak kertas di mana-mana, ngomongannya agak kenceng ya, ketawanya juga agak ngakak dan berbahak-bahak biasanya. Renyah, karena dominasinya mereka ini ya, karena biasanya fokusnya untuk deal-dealan proyek atau kerjaan ya. Ya kamu tahu lah beda-bedanya orang yang dominasinya financial independent atau stabil ya sobat, itu ketawanya lebih renyah gitu. Nah ada satu tipe lagi nih, ini yang aku bahas barusan ya. Pesan kopi, tampilannya cantik ya, siapa lagi kalau bukan didominasi oleh afiliator. Jadi mereka tuh ya, biasanya berangkat tuh cuma bawa buku, bacaan, novel gitu ya, sama iPad dan HP-nya aja udah. ditemani sama tripod, sobat, dan itu gak lupa ya sobat ya. Fokusnya cuma apa? Hunting foto cantik di coffee shop. Dan tipe-tipe kayak gini tuh ya, itu berbeda dengan tipe-tipe yang pertama dan kedua. Tipe yang pertama tadi kan si paling meeting, kemudian si paling fokus emang ngerjain kerjaan beneran yang berdasarkan administrasi atau di depan laptop, komputer ya sobat, atau berdasarkan kerjaan based on rombongan tadi. Tipe yang satu ini yang paling estetik ya, mereka ini tuh suka gonta-ganti coffee shop. Nah loh, kalau yang tipe pertama dan kedua, si paling fokus dan meeting, mereka tuh ya, tipe kalau udah nemuin coffee shop yang cocok, mereka bakal standby di situ. Kecuali mereka emang pengen explore coffee shop baru, baru deh pindah. Tapi kalau yang estetik ya, satu kali aja pindah, satu kali pindah. Bahkan mereka juga ngejar coffee shop baru di beberapa kota lainnya. Nah gitu, jadi tipenya yang explore ya. Kalau udah masuk ke satu feed, berarti nggak boleh lagi di situ gitu konsepnya. Gitu ya sobat ya. Dan seputaran coffee shop ya, kamu tipe-tipe WFC atau enggak? Kamu boleh banget komen-komen aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja bareng aku. Dan spesial buat kamu malam hari ini, aku bakal setelin lagu Pian, Break My Soul. Tetap stay tune aja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Take off the slow, take off the slow.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku ya sobat ya. Dan ini udah ada komen-komen yang masuk nih seputaran kamu tipe yang WFC tuh, yang kalau kamu ngerjain sesuatu di kafe tuh kamu tim yang apa. Dan ini ada beberapa komen-komen masuk, ada 3 tipe nih sobat. Ada dari tim healing, tim kerja, kerja deadline, dan cari ide atau inspirasi. Aku baca satu-satu ya sobat ya. Jadi yang pertama ini ada dari Kak Rina. Lia, aku tuh kafe haram hukumnya bawa laptop. Kafe tuh tempatnya buat ngegosip, bahas drakor, sama foto-foto aja udah. Kalau kerja ya di kantor atau di rumah aja. Oke deh. Kalau versi yang Kak Rina ini ya sobat, itu adalah tipe orang yang anti kerja kalau di coffee shop. Jadi khusus untuk healing aja nih ya. Gitu. Sebenarnya boleh sih, karena kadang kafe juga salah satu tempat pelarian ya kalau misal otak kita udah mulai burnout gitu ya sobat ya. Dan ini ada tim kerja, ada dari Kak Bima. Lia, aku seringnya nugas di kafe deket alun-alun. Kadang saking fokusnya es kopi susu sampai cair jadi hambar. Tapi alhamdulillah 4 bab skripsi kelar. Ini keren sih. Sekalipun kamu ya sobat enggak yang pesen banyak di situ, tapi kalau kerjaan kamu juga selesainya banyak, ya itu better buat kamu gitu. Dan tipe-tipe yang kayak Kak Bima tuh bisa dicontoh ya sobat ya. Karena kadang kita kalau udah ke kafe itu malah jadinya gak fokus, malah jadinya jadi malah bicara terus kalau ada temennya ya. Atau kalau ngelihat orang berlalu-lalang itu kita juga jadi gak fokus buat ngerjain. Tapi kalau Kak Bima nih kayaknya keren sih buat ngerjain secara WFC ya. Applause buat Kak Bima ya tentu saja. Dan ini ada komen-komen lagi masuk tipe yang cari ide atau inspirasi dari Kak Bagus. Lihat aku ke kafe tuh bawa buku, catatan kecil aja tapi sama bullpen. Duduk di pojokan, nyeruput kopi hitam sambil ngamati orang lewat. Biasanya tuh cari ide buat nulis cerita atau konten, ya langsung pada muncul akhirnya. Bener. Dan tipe-tipe kayak gini tuh kadang ya, versi-versi kayak Kak Bagus gini tuh tipe yang chill, jadi gak yang bawa barang banyak ya, beda sama tim-tim yang kerjaannya pure untuk rapat atau khusus kayak Kak Bima tadi ngerjain skripsi ya pasti ya barang bawaannya berat, apalagi kalau misal skripsinya udah revisian banyak dan itu tebal ya sobat ya gitu. Dan sementara itu ya untuk komen-komen yang masuk ya. Sebelum aku pamit ya sobat, jangan kemana-mana karena aku punya sedikit tips buat kamu, kiranya kamu tipe-tipe yang suka WFC. Dan spesial buat kamu untuk malam hari ini, Sheila on 7, 8 dadah.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, sebelum aku pamit ya, dan ini aku mau nginfoin tips. Misal kamu tipe-tipe yang suka WFC ya, sebenarnya boleh banget kalau kamu tipe-tipe masing-masing, karena emang tujuannya beda-beda ya sobat. Kalau kamu mau healing boleh, kalau kamu emang mau ngerjain sesuatu boleh, atau kalau mau sambil kerja sambil rapat juga boleh, gitu ya sobat ya. Dan ini mungkin sedikitnya tips ya sobat. Sebisa mungkin kalau kamu kiranya lama di WFC ya, lama di kafe, jadi kamu tentu saja sebisa mungkin ya yang layak ya untuk pesan makanannya ya. Jangan sampai kamu seharian di kafe tapi pesannya cuma air mineral atau cuma minuman saja gitu. Kamu bisa deh nambah cemilan ya, menu kedua pas siang atau menu ketiga. Jadi jangan ngeblok juga ya. Misal kamu tipe-tipe yang sambil rapat, jangan sampai ruangan coworkingnya itu jadi milik kamu sendiri. No, kita juga pasti perlu etika di dalam WFC ya sobat ya. Boleh kamu yang pertama tadi ya, soal makanan yang kamu pesan, minuman yang kamu pesan tuh sobat ya. Kemudian yang kedua, etika. Misal kamu lagi ramean ya grup, jangan sampai ketawanya atau bicaranya mengganggu lainnya ya. Boleh deh, tapi secukupnya aja, enggak yang ngedominasi gitu. Dan jadi customer yang tahu diri ya, biar kafe favorit kamu tuh tetap hidup, enggak cepet bangkrut. Jangan-jangan mereka bangkrutnya itu ya karena kamu nih sob, gitu. Dan enggak kerasa kita udah di penghujung siaran bareng aku ya. Obrolan hari ini cukup asik. Makasih banyak buat kamu yang udah mau sharing bareng sama aku ya sobat ya. Dan kesimpulannya adalah, Coffee Shop sekarang tuh ibarat kayak kanvas kosong. Mau dipakai buat bengong boleh, ngegosip boleh, mau buat ngejain project miliaran rupiah pun semuanya sah-sah aja, asal sama-sama nyaman ya. Dan yang penting perhatiin dompet pula, jangan sampai terlalu produktif kemudian gaji juga habis duluan. Jadi kamu beresiko untuk ngeluarin uang, kerjaan oke, selesai, tapi apakah itu bikin dompet kamu menangis apa enggak gitu ya. Sama pastiin kamu jadi konsumen yang tahu diri ya sobat ya, gitu. Dan aku Lia, aku pamit undur dari suara dengar kamu dan visual buat kamu yang dari tadi join di Express Radio. Jangan lupa kalau kamu mau WFC ya, jangan lupa habiskan kopinya. Dan waktunya kita masuk ke mode weekend. Kamu boleh kok kerja terus ya, tapi jangan lupa istirahatnya. Happy weekend ya sobat. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Special buat kamu untuk perpisahan malam ini bareng aku ya. Aku bakal setelin lagu dari Miley Cyrus, Angels Like You. Jangan kemana-mana karena kita masih punya banyak program dan banyak list lagu yang siap menemani kamu hingga malam ini.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
5: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
8: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
9: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
10: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
11: Oh, gitu. Awalnya berapa yang
10: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
7: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang ah, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok, padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
11: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
13: Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: itu. 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Brava Suara.
0: Juicy Hits and Informing.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI Daop 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi Toro atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal, koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal, saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Saat ini pukul 22 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang ah, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: Prima Suara 103,9 FM. Music hits and information. Prima Suara 103,9 FM. Music hits and information. Prima Suara 103,9 FM. Music hits and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music and Information.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Berapa suara 103,9 FM. Music hits and information.

0: suara.
1: News GFN Information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Prama Suara.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
8: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
9: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
10: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
11: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
12: Awalnya berapa yang
11: awalnya Pak? Paling 150 atau 200 Pak.
8: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok bahkan di kota, bakal langsung kolaps.
12: Namun,
8: kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti gak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar gak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya gak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
13: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: Prameswara.
15: News and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 1. 103,9 Prameswara FM.
1: Sekolah paket komplit. Yap, MTS terpadu

0: anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Inform Me.